0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

8 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk kita semua atau mempelai dua. Dan pastinya di pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, siap-siap untuk pergi ke tempat kerja dengan beragam aktivitas kita masing-masing untuk mempelai dua. Jangan lupa untuk selalu sarapan di pagi hari, karena ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh kita itu bisa terus semangat gitu ya, untuk melanjutkan hari Seninnya. Jadi yang dikonsumsi di pagi hari juga harus sehat. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Terus juga proteinnya harus banyak, serat gitu ya. Dan nanti karbo ya. Karbo itu gak usah banyak-banyak ya. Jadi sekarang sebenarnya udah praktis banget sih. Ya udah praktis banget untuk ibu-ibu gitu ya. Kalau misalkan sekarang memang udah ada gak mau makan nasi, gak mau makan lontong, tapi ada makanan yang sehat seperti kukusan pagi ya. Ada kukusan kentang, kukusan ubi, telur, pokoknya banyak teman perdua. Dan ini juga sangat membantu kita, apalagi untuk kamu yang sedang menjalani pola diet. Tahu gak sih teman perdua ya, banyak sekali orang yang masih menganggap jalan kaki itu sesuatu hal yang sepele. Jadi banyak orang yang bilang gak turun lah berat badannya, udah cobalah gitu ya jalan. Tapi jalan 30 menit saja sebenarnya sudah memberikan banyak manfaat. Apalagi ya ini bisa membantu kamu agar gak stres ya, dan juga terhindar dari yang namanya penyakit yang paling membunuh kita masyarakat Indonesia, yaitu diabetes ya. Jadi jalan kaki mungkin ini terdengar kayak ya udah jalan kaki biasa, tapi manfaatnya luar biasa ya. Jalan kaki rutin setiap hari juga sekitar 30 menit ini akan membantu kita bisa menurunkan berat badan, karena setiap harinya bisa membakar 150 kalori. Jadi di saat kita olahraga, badan kita itu lebih segar teman perdua ya. Jadi jalan kaki itu terbukti jauh lebih efektif meningkatkan stamina dibandingkan hanya mengandalkan secangkir kopi hitam setiap pagi ya. Kamu duduk aja ya, kamu berpikir energi itu akan datang dari si kopi itu sendiri. Sebenarnya di saat kamu jalan kaki pun manfaatnya lebih dari itu ya. Bisa menjaga tulang kita agar tetap kuat gitu ya, karena ini bisa mencegah osteoporosis ya. Dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami, di mana orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang sakit ya dibandingkan mereka yang bermalas-malesan. Dan yang paling penting dari semuanya adalah bisa menjaga kadar gula darah kita dan juga menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, jadi aktivitas ini juga sangat ringan. Kalau misalkan kamu perlu nge-gym, okelah itu perlu berbayar lagi, males karena jaraknya jauh. Tapi kalau misalkan jalan kaki, alasannya apa coba? Kamu cukup buka pintu aja, memakai sepatu yang nyaman gitu ya, ataupun kamu mungkin mau pakai sandal aja boleh, apa aja bisa teman perdua. Tapi yang paling penting adalah niat dan juga konsistennya. Ya, jadi jangan lupa juga imbangi kebiasaan ini dengan kurangi kalori atau defisit kalori. Jadi kalau misalkan kita udah jalan kaki, udah muter waduk ke Talok Semawe, tapi kita gak kurangi makan, gak defisit kalori, aduh kayaknya itu sama aja ya. Jadi jangan banyak juga yang orang berkomentar kayak, aduh udah jalan nih lama banget, tapi kenapa ya gak turun-turun. Tapi jangan melihat turun berat badan itu dulu teman perdua, tapi rasakan manfaatnya di saat kita udah jalan gitu ya. Aku pernah nih ya coba jalan kaki waduk itu dengan jalan kaki yang cepat. Itu aku ngos-ngosannya masya Allah luar biasa teman perdua. Tapi setelah kita pelan-pelan rutin jalan 2 hari sekali ya, ataupun nanti kalau misalkan kita bagi-bagi waktulah gitu teman perdua, nafas kita yang pertama ngos-ngosan, tersengal-senggal di saat kita jalan, tapi pelan-pelan mulai bisa diatur. Jalan langkah kaki kita pun ya, kalau misalkan pertamanya kita lambat, terus kita paksain cepat, tapi begitu kita mau datang, ini udah cepat nih jalannya, tapi begitu kita jalan lagi dengan durasi yang cepat, dengan langkah yang cepat, itu
makin membaik, makin apa ya, makin enak rasanya. Jadi semoga kamu bisa terus sehat. Ini bukan soal menurunkan berat badannya sih, teman perdoa, soal sehat gitu ya. Jadi aku juga, kamu juga memulai semuanya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu teman perdoa. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik apapun yang sedang kita tuju tentunya. Kayak aku bilang tadi, hari ini gak perlu perfect, gak perlu sempurna teman perdua. Setidaknya 60% sudah sesuai dengan harapan kamu. Semoga Senin kamu ini menjadi Senin kamu, Senin aku juga menjadi Senin yang penuh bermakna ya, penuh akan makna baik ya. Dan kita juga bisa semua target-target yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

44 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk yang hari ini juga sudah mempunyai jadwal untuk bekerja, sudah punya aktivitas masing-masing di pagi hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa yang schedule kamu yang mendadak harus diubah teman Pro 2, tapi setidaknya ya kamu harus produktif di hari Senin ini. Kemarin juga sudah weekend, udah ya minimal sudah mengistirahatkan lah ya beban pikiran, walaupun hari ini kita balik lagi mumet ya. Tapi setidaknya teman Pro 2, kamu tetap mengimbangi diri kamu itu dengan semangat-semangat pagi ya. Jadi di program pada Selamat Pagi teman Pro 2 yang akan terus diketemani sampai jam 9 pagi. Sebentar lagi juga kita akan berdialog bersama Rafiki dan juga Lutfi. Mereka juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Sebawe dengan tema di pagi hari, bagaimana sih peran anak muda dalam menjaga persatuan. Kita langsung live YouTube juga di RRI Lok Sebawe Official, dan juga bisa kamu nonton di RRI Digital. Kamu udah punya RRI Digital belum teman Pro 2? Kalau misalkan belum, silahkan kamu download di Play Store ya, ataupun App Store ya. Terus berikutnya kamu langsung daftar, login di situ. Terus kamu juga langsung pilih bagian radio, pilih yang Pro 2 Lok Semawe. Jadi di situ bukan hanya kamu bisa mendengar, tapi juga kamu bisa menonton di RRI Digital tentunya. Oke, masih dengan semangat pagi di pagi hari ini. Jangan lupa sarapannya, jangan terlalu banyak minum kopi, nanti kamu kembung perutnya teman Pro 2. Karena sebenarnya yang bikin kita semangat itu bukan energi dari kopinya, tapi energi dari pikiran positif yang kita ingat gitu ya, yang kita yakini gitu. Jadi selamat pagi untuk kita semua. Tinggalkan lagu darinya Afgan.

Oke, karena sudah menunjukkan pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat, itu dulu informasinya. Kita ke lagu berikutnya dulu, teman Pro 2 di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

58 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Teman Pro 2 masih di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di suasana hari Senin di 11 Mei 2026 dengan cuaca Kota Lok Semawe yang sangat cerah merekah ya. Kamu lagi dengerin lagu terbaru yang dirilis juga di tahun 2026 teman Pro 2 baru kemarin ya di bulan April. Dari Nyaga Indrawari Seribu Kali. Ini dimana seseorang mencoba berkali-kali untuk mempertahankan semuanya. Walaupun seribu kali harus memulai kembali teman Pro 2, itu tidak akan membuat hati seseorang itu pergi ya. Jadi memang sejauh itu sih sebuah rasa cinta yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi kalau misalkan kita udah lelah gitu ya, kita udah capek, kita kayaknya gak apa-apa deh kalau misalkan hubungan itu toksik, kayaknya gak apa-apa kalau misalkan kita tinggalin ya. Tapi sejauh ini semoga kamu masih bisa terus bertahan dengan orang-orang yang bisa membersamai dengan kamu, orang yang selalu menyayangi kamu tanpa batas juga ya. Jadi selamat pagi untuk kamu semua ya. Kita masih ngomongin soal kesehatan. Kalau misalkan tadi bagaimana sih caranya anak-anak di usia pagi itu bisa semangat untuk ke sekolah ya. Dari olahraga pagi juga tadi yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk nge-gym ya, ataupun kamu tidak perlu berpergian jauh, cukup menggunakan sepatu yang nyaman. Kamu bisa jalan 30 menit saja, itu sudah membantu sekali ya. Yang sekarang teman Pro 2 di media sosial lagi banyak banget dibahas sama dokter Gia, di mana jantung dan stroke ini bisa mengincar usia 20-an ya. Jadi kebiasaan ini berawal dari kebiasaan makan sehari-hari ya, yang orang merasa bahwa makanan ini enak ya, dan sebenarnya ini adalah makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Salah satunya makanan yang siap saji, makanan yang tidak ada kandungan proteinnya, tidak ada seratnya gitu ya. Dan ini penyakit jantung dan stroke mulai mengincar usia 20-an. Dan ini juga disoroti oleh tenaga medis yang ada di Indonesia, di mana mereka melihat langsung kondisi pasien di lapangan ya. Jadi mereka itu menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko sebenarnya dari penyakit tersebut, teman Pro 2. Banyak orang mengira penyebab kematian terbesar berasal dari kecelakaan atau tindak kriminal, padahal bukan ya. Nomor 2 itu adalah serangan jantung dan juga stroke. Jadi penyakit serius ini sekarang biasanya terjadi pada usia yang lansia, tapi sekarang sudah bergeser di usia yang lebih muda. Okay, jadi sebenarnya yang harus kita batasi ya, yaitu penggunaan konsumsi gula yang berlebihan. Jadi sebenarnya teman Pro 2, konsumsi gula berlebihan itu juga menjadi perhatian yang harus kita perhatikan ya. Dimana beliau menjelaskan bahwa jumlah gula dalam darah sebenarnya sangat sedikit. Dalam 1 liter darah hanya boleh ada sekitar 1 gram gula, totalnya sekitar 5 gram dalam tubuh. Jadi kalau misalkan terlalu banyak kita konsumsi gula, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mengolahnya. Jadi

Mungkin ini akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, dan bisa jadi ini menjadi jangka waktu yang panjang. Jadi inilah yang bisa memicu diabetes yang berujung pada berbagai penyakit ya. Jadi semoga usia muda kita ini adalah usia yang bisa kita lakukan lah untuk lebih sehat gitu tuh, memperdua. Terima kasih karena sekarang udah menuju jam 9 pagi ya. Terima kasih Dika udah nemenin dari jam 5 pagi ya hingga saat ini tuh, memperdua. Semoga kamu bisa terus semangat untuk melanjutkan aktivitas kamu di suasana pagi hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu berikutnya di era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari obrolan yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat. Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Pro 2. Balik lagi nih di siang hari ini, atau masih pagi ya karena cuaca agak mendung. Dan hari ini nih teman-teman spesial nih, 3 hari ke depan bakalan dengerin suaranya Bondan lagi nih. Karena udah lama kan kemarin Bondan gak siaran kan, nemenin kalian di 95,2 RRI Pro 2 gitu ya, tentunya radionya anak muda. Dan gimana kabar kalian? Semoga selalu baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan dalam keadaan yang nih teman-teman harus bisa jaga kondisi tubuh gitu kan. Karena kan cuaca lagi panas, terus tiba-tiba hujan, terus kemudian berubah lagi cuaca jadi gak menentu gitu kan. Ini bisa dibilang musimnya lagi pancaroba gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kalian harus maksimalin kondisi tubuh kalian. Kalian harus bisa menjaga produktivitas dan juga tentunya kondisi vitalitas kalian gitu. Jangan sampai badan kalian ngedrop karena cuaca yang gak menentu seperti ini gitu ya teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita udah mulai masuk ke acara Pro 2 Hitlist Indonesia gitu. Buat kalian yang mau request-request bisa banget langsung WhatsApp aja di nomor WhatsApp Pro 2 gitu ya. Dan juga atau bisa DM-DM di Instagram RRI underscore Pro 2 underscore Lol Sumawi gitu teman-teman Pro 2. Buat kalian yang pengen lagunya masuk ke top chart kita di top 20 di minggu ini atau di hari Sabtu gitu ya, kalau top 20 lokal, karena di hari Minggu kita bakalan top 20 nasional dan itu langsung dari Jakarta gitu. Nah kalau kalian pengen lagunya didengerin di hari Sabtu masuk tangga musik RRI Lok Sumawe gitu, kalian bisa langsung request aja gitu ya teman-teman. Aku tunggu requestan kalian. Dan juga jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, karena aku bakalan muterin, kalau tadi lagunya Rizky Febian, kali ini aku mau ngasih kalian lagu pasangannya gitu ya kan. Putar Waktu dari Mahal ini spesial untuk kalian semua. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan di pagi menuju siang hari ini yang cuacanya masih mendung gitu ya, teman-teman Pro 2. Kalau pagi tadi agak panas gitu, tiba-tiba di siang harinya mulai menjelang jam menjelang pukul 10:30 nih, udah 10:29 di hari Senin 11 Mei 2026. Nah, tadi baru aja kalian dengerin lagunya Raisa dengan Barcena Bestandi gitu ya, dengan Awal Kisah Kita Selamanya gitu. Nah, itu ceritanya agak ini sih, ada agak keren gitu ya teman-teman berdua. Tapi kalau dari makna-makna lagu itu pastinya kalau kita kulik gitu ya kan, gak sekedar kita spelling atau kita sekedar ungkapin gitu aja, itu kayaknya maknanya memang dalam gitu. Kayak lagu Awal Kisah Selamanya ini adalah kita saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk menjaga, untuk menjadikan kita untuk selamanya gitu. Entah dari persahabatan, entah dari percintaan, itulah yang harus dipertahankan, yang menjaga kita untuk selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Seperti halnya kalau kita harus menerima keadaan diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, kita harus menyadari gitu teman-teman Pro 2. Sama halnya kalau kalian lagi wawancara atau interview pekerjaan, atau bahkan kalian interview untuk masuk sekolah gitu kan, kadang ada beberapa sekolah yang mengharuskan kita interview juga gitu kan. Nah, dari situ kita harus mengenali diri kita sendiri gitu teman-teman Pro 2. Kita harus tahu kekurangan kita, entah kita kurang sabar atau kita gampang emosian, atau kita kurang dalam memanage waktu, atau kita bahkan kurang dalam menghadapi tantangan. Kita kadang kurang tertarik dengan tantangan gitu, kita maunya slow-slow aja gitu. Itu merupakan kekurangan kita juga gitu teman-teman berdua. Nah, kalau kelebihan ya, kita bicara soal kelebihan itu biasanya kita ada yang pandai dalam berkomunikasi, terus bekerja sama dalam tim, itu juga merupakan dalam kelebihan diri kita gitu ya. Nah, kalian harus mengenali tuh gimana kelebihan dan kekurangan kalian semua. Jadi kalian nanti ke depannya bisa memperbaiki, dan kalau kekurangan harusnya kita perbaiki gitu kan. Tapi kalau kelebihan harus kita tingkatin lagi. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang harus kita kembangkan untuk mengenali diri sendiri, supaya kita gak memandang orang lain terus gitu. Kita gak harus melecehkan orang lain. Melecehkan dalam tanda kutip ini menurunkan ekspektasi kita tentang orang lain gitu ya kan. Kita harus membuat standar yang, oh, orang ini kayak gitu, gak usah dibuat standar, karena orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu teman-teman berdua. Termasuk dalam circle kalian gitu, kalian harus mengenali satu sama lain supaya nanti tidak terjadi perpecahan gitu teman-teman berdua. Oke, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe. Aku mau muterin lagunya Anggi Zelena dengan Kukira Hanya Lagu. Spesial untuk kalian semua, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Masih di 95,2 RRI Pro 2 Love Sumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bon, dan di siang hari ini ya teman-teman Pro 2, di hari Senin 11 Mei 2026. Dan baru aja kalian dengerin lagunya GAC gitu, Gamaliel, Audrey, dan Cantika gitu, dengan The Way You Move. Ini lagu dirilis tahun 2024 gitu teman-teman Pro 2. Dan ya itulah ya, The Way You Move ya kan, jalannya untuk kamu berpindah, gimana caranya kamu untuk berpindah dari posisi yang udah kamu nikmatin saat ini menjadi posisi yang lebih baik, menjadikan hidup itu selalu mobile gitu teman-teman Pro 2. Jangan sampai kalian stuck di satu titik, kalian merasa nyaman di situ, karena sebagai manusia kita harus mencari posisi yang paling aman. Meskipun mencari harus posisi yang paling aman, tapi kita harus menjajah, mencoba. Jangan sampai kita hidup kita stagnan di situ, karena ya dalam agama Islam pun diajarkan kalau kita itu akan beruntung ketika kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Dan orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi gimana kalian harus tumbuh, harus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, selalu belajar dalam keseharian supaya kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat setiap harinya gitu teman-teman Pro 2. Jangan patah arang, jangan sampai kalian menyerah pada satu posisi. Misal kalian lagi belajar sesuatu, try hard lah teman-teman Pro 2 ya kan, supaya kalian bisa make it change gitu kan, membuat peluang, membuat semuanya itu menjadi perubahan, menjadikan kalian menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan gitu. Karena ilmu di dunia ini sangat banyak gitu. Mulai kalian mau belajar sesuatu itu ada semua. Jangan sampai kalian, jangan kan bisa dibilang kayak gini teman-teman berdua, kayak kalian misal pengen gak bisa bercocok tanam gitu ya kan, kalian ada ilmunya. Terus kalian gak bisa beternak gitu, ada ilmunya. Kalau kalian misal memang menggeluti dunia-dunia digital, ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Atau kalian mau investasi karena mungkin di emas terlalu aman gitu, mungkin kalian mau main di forex atau main di saham gitu kan, di indeks gitu. Ah, itu ada ilmunya juga, semuanya ada ilmunya gitu teman-teman Bro 2. Jadi jangan sampai kalian stuck dalam keilmuan kalian, jangan sampai kalian terlalu nyaman dengan apa yang udah kalian miliki, karena dunia ini terus berputar, dunia ini terus berkembang, dan dunia ini terus untuk berubah gitu teman-teman Bro 2. Sama kayak halnya waktu aku dulu ini kan teman-teman Bro 2. Dulu itu gak ada YouTube, gak ada internet. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mempelajari itu semua? Dan akhirnya terjadilah di tahun 2026 ini dengan perubahan digital yang begitu masif. Mulai dari sosial media, mulai dari internet. Internet dulu apa sih? Cuman 2G, sekarang udah 5G. Nah, itulah. Dari segi teknologi aja selalu berkembang. Kayak mana kalau kita gak bisa untuk ngikutin dunia ini, kita akan terjebak dalam satu posisi yang membuat kita ketinggalan gitu. Jadi kita harus belajar mengenal sesuatu, belajar melakukan hal yang lebih, belajar untuk membuat diri kita lebih baik lagi dari hari ini gitu ya teman-teman Pro 2, sambil menemani cuaca yang agak syahdu gitu. Cuaca yang agak mendung, tapi gak hujan. Mendung tidak berarti hujan. Iya. Oke, mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan cuaca yang terbaik gitu ya. Jangan sampai kondisi kalian ngedrop gitu teman-teman. Tetap jaga kondisi untuk menjalani hari kalian gitu ya teman-teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2. Aku mau muterin lagunya agak ini deh, agak mundur sedikit kita ya, karena aku mau muterin lagunya Silent Open Up Project gitu ya, dengan Tabula Bali. Oke, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Love Sumawi, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang waktu udah menunjukkan pukul 11.08 menit waktu Indonesia Barat di hari Senin 11 Mei 2026, teman-teman Pro 2. Dan di jam 11 ini kita udah mulai masuk di Pro 2 Hitlist Mancanegara gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau tadi kita di pukul 10 hingga 11 tadi kita udah Hitlist Indonesia gitu, dan kita udah masuk sesi kedua nih. Sesi keduanya yaitu itu Hitlist Mancanegara. Buat kalian yang mau request-request lagu mungkin ya, kalian mau request lagunya Justin Bieber mungkin, atau lagunya dari Sabrina Carpenter, terus kemudian lagunya siapa lagi nih, artis-artis jagoan kalian di mancanegara, mungkin kalian pengen lagu K-pop kalian didengerin gitu, diputerin di 95,2 ini, atau mungkin bahkan pengen kalian dengerin lagunya Bruno Mars gitu. Nah, kalian tinggal request aja nih teman-teman Pro 2, ditunggu di WhatsApp ya kan, teman-teman Pro 2, di Instagram juga boleh kalian. Tergantung kalian mau requestnya lewat mana dan kalian dengerin lewat mana. Bahkan kalian bisa request lewat RRI Digital gitu ya teman-teman Pro 2. Buat kalian yang belum sempet atau belum punya nih RRI Digital, kalian masih dengerin radio lewat antena HP gitu. Mungkin HP kalian harus masih dicolok dengan pakai headset atau earphone gitu, jadi kalian pakai antena gitu kan, atau kalian masih, bahkan kalian masih pakai radio kotak gitu kan. Karena RRI sekarang udah digital gitu, kalian bisa download RRI digital di Play Store maupun di App Store. Jadi kalian bisa dengerin nih, nggak hanya di mobil, nggak hanya di rumah, jadi kalian mobile nih, bisa di mana aja. Yang penting kalian punya kuota internet untuk streaming gitu ya kan. Layaknya YouTube, kita udah bisa dengerin audio dan juga videonya gitu teman-teman Pro 2. Dan sambil nunggu requestan kalian semua nih, aku mau lagunya Sabrina Carpenter buat kalian semua dengan Cold Make It Any Harder gitu ya. Buat kalian semua stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan di siang hari ini, tepatnya pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di Senin siang hari ini, tampaknya cuaca juga masih mendukung untuk kalian cari yang hangat-hangat untuk menambah nutrisi dalam tubuh kalian seiring dengan harusnya kita makan siang ya kan, jam-jam makan siang nih di siang hari ini gitu teman-teman Bro 2. Nah mudah-mudahan nih di siang hari ini kalian udah punya plan gitu, karena buat belum punya plan gitu ya, yang belum punya belum tahu mau makan apa di siang hari ini, mungkin kalian aku rekomendasiin kayaknya siang hari ini makan bakso atau makan yang anget-anget gitu, enak karena cuacanya ya lagi agak mendung-mendung syahdu gitu kan, supaya badan kalian menjadi lebih hangat gitu kan, mungkin ya kan, apa mungkin ada nasi padang ya kan, enak gitu kan, lauknya pakai apa biasanya kalian mungkin ayam bakar atau pakai rendang atau bahkan pakai paru gitu kan, enak kali itu kalau siang hari kan teman-teman Pro 2 dan di siang hari ini Bondan masih bakalan nemenin kalian sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Pro 2 Loksmawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Pro 2 Kuliner.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952. Baru aja kamu dengerin Santai Siang Pro2 Kuliner.

teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Dan baru aja kalian dengerin lagu dari Ada Band yang di cover oleh Iklat Story gitu ya, teman-teman Pro 2, dengan judulnya Masih. Seperti hasil semalam masih tetap 2-0 gitu ya, buat teman-teman nih yang fansnya Madrid gitu, yang halal Madrid gitu, harus sedikit menahan ambisinya untuk mendapatkan gelar La Liga di tahun ini, harus mencoba lagi, harus try hard lagi untuk tahun depan gitu ya, teman-teman Pro 2. Karena dari hasil semalam gitu, teman-teman Pro 2, Madrid harus merelakan juaranya di mahkota juara La Liga, diserahkan kepada Barcelona gitu ya kan, karena kekalahannya dia di Laga El Clasico 0-2 atas Barcelona, dan itu udah memupus harapan Real Madrid untuk menjadi juara La Liga di tahun ini. Dan tadi malam menjadi mimpi buruk untuk Madrid adalah Marcus Rashford dan juga Ferran Torres yang berhasil mencatatkan gol di menit 9 dan juga 18. Nah, teman-teman Pro 2 nih udah gak bisa dikejar lagi gitu ya, karena Barcelona nih poinnya udah 91 di pekan ke-35 ini, jadi menyisakan sisa 3 pertandingan lagi. Jadi Madrid dengan poinnya 77 udah gak mungkin lagi buat ngejar Barcelona gitu kan. Barcelona udah unggul berapa tuh berarti teman-teman? 14 poin ya. Jadi kalau semalam misalkan gitu kan Madrid berhasil menang, mungkin asa itu masih ada. Cuman karena semalam Madrid udah kalah gitu kan, jadi mimpi untuk mendapatkan gelar di tahun ini, untuk gelar La Liga gitu, harus pupus gitu ya teman-teman Pro 2. Dan ya mudah-mudahan Madrid kembali bangkit lagi di tahun depan dan menjadi persaingan yang serius lagi gitu ya. Terjadi persaingan yang cukup menegangkan sama kayak di Liga Inggris kan. Sama halnya dengan semalam, gol-gol yang unexpected gitu lah ya teman-teman. Semalam kayak Arsenal lawan West Ham United, itu kan perebutan antara Arsenal yang ingin mempertahankan tahtanya, terus kemudian yang West Ham ini harus mendapatkan poin gitu kan, harus mendapatkan poin agar dia bisa keluar dari zona degradasi gitu kan. Sebetulnya di menit 90 plus 3 kalau gak salah itu kan, West Ham punya gol, berhasil memasukkan bola ke dalam gawangnya Arsenal, namun sayang sekali golnya dianulir karena terjadi pelanggaran untuk penjaga gawang Arsenal. Ada yang tarik baju dan juga nahan pakai lengannya gitu ya. Jadi David Raya, kiper Arsenal, gak bergerak bebas. Nah, itulah teman-teman produk kontroversi-kontroversi yang kayak gini lah yang bikin kita inget zamannya Manchester City lawan Queen's Park Rangers, yang waktu itu di menit 90 itu di menit 80 itu MU masih menduduki peringkat pertama, namun di menit 90 atau full time-nya Manchester United harus merelakan gelarnya untuk Manchester City karena dia kalah selisih gol gitu. Manchester City berhasil mencatatkan gol di menit 83 dan 87 kalau nggak salah di waktu itu. Jadi dia kalah selisih gol dari MU, harus kalah selisih gol dari Manchester City gitu ya. Nah, persaingan di Liga Inggris tahun ini ya juga kayak gitulah nih, karena poinnya sisa 2, ada kemungkinan nih kan Arsenal ada kepleset di 2 laga terakhirnya dia, dan juga entahlah nanti City mungkin 3 kali menang gitu kan, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan gelar itu. Ya, semoga yang terbaik dan persaingan ini menjadi ketat gitu kan. Gak di zona atas aja, karena di zona bawahnya itu ada Tottenham dan West Ham yang masih memperebutkan posisi ke 17, harusnya 18, 19, 20. Ya, degradasi 18, 19, 20. Nah, kebetulan selisih dari Tottenham Hotspur dan juga West Ham itu sangat tipis gitu. Jadi, satu poin itu sangat penting untuk mereka berdua gitu, agar terhindar dari zona degradasi gitu ya. Sayang sekali kalau West Ham atau Tottenham yang degradasi sih sebetulnya, karena tim itu kan cukup legend gitu kan. West Ham dengan hooligans-nya dan juga Tottenham adalah tim dengan Big Six, identik dengan Big Six ya. Sekarang terseok-seok gitu, harus merelakan dia berada di peringkat bawah gitu ya teman-teman berdua. Jangan sampai nih kan, sama kayak Leicester City itu kan dari 2000 berapa ya, aku lupa, antara 2012 atau 2010 itu kan dia berhasil menjadi juara.
Nah, kemudian di tahun kemudian, setahun kemudian dia merosot-merosot, makin merosot, dan akhirnya Leicester City sekarang dia harus merelakan posisinya di Liga 3 domestik Inggris gitu ya teman-teman Pro 2. Dan mudah-mudahan nih, ya itulah Liga Inggris semoga masih berjalan seru sampai akhir pekan nanti, karena beberapa liga di top Eropa gitu udah merelakan gelarnya untuk kayak di tiga laga terakhir ini kan, kayak La Liga itu udah pasti jadi punya Barcelona, kemudian Serie A udah jadi milik Inter Milan gitu kan, kemudian ya beberapa masih ada belum ngunci gelar sih, karena ya persaingannya itulah ya masih anything can happen gitu kan. Nah, tim dukung, tim jagoan karena kalian nih yang mana nih, ada ataukah mungkin kalian jagoin City? Kalau untuk Liga Inggris ya, atau kalian jagoin City, si Arsenal atau siapa nih, karena lagi bagus-bagusnya semua nih. Dari 2012 Arsenal baru menjajakkan kaki untuk sampai pekan terakhir nih, mendekati pekan-pekan akhirnya di tahun ini, mudah-mudahan ya kan yang ditunggu-tunggu fans Arsenal nih kan, menjadi juara Liga Inggris gitu kan, menjadi champions Liga Inggris, kemudian juga berhasil masuk ke final meskipun berat gitu kan, ketemunya sama PSG, ada Dembele, ada Neves, aduh. Doa-doa yang kuat lah ini fansnya Arsenal, mudah-mudahan dapat dua gelar yang bermartabat gitu ya. Oke, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 karena Bonan masih nemenin kalian sampai nanti pukul 3 atau 15 waktu Indonesia Barat di 95,2 RRI Pro 2. Lalu Sumawi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @produalloksmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 9.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Oke, dipecah luas sekali dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 itu betul. 75,2 Pro 2, teman terbaik kamu. Jumpa bareng aku Agam Faiz untuk sore hari ini. Bolehlah sesekali aku menyapa kalian semuanya ya. Selamat sore sekali lagi. Ini kok lagunya kok bisa melankolis sekali sih? Aduh, padahal yang ngomong juga yang ngeset nih. Kok bisa sore seperti ini kok bisa masuk yang low apa nih, ya kan? Kok middle sih ini? Ini bukan middle, ini malah low banget lagunya ya. Yura Yunita. Ini cocoknya kita dengar di siang hari, ya kan, menjelang zuhur mungkin seperti itu, atau di malam hari menjelang tutup siaran. Aduh, sorry banget nih aku baru menyapa kalian dengan lagu-lagu yang mungkin nggak banget ya, mungkin nggak semangat banget kalian sore hari ini, sorry banget. Oke, nanti aku kasih lagu-lagu terbaik untuk kalian ya, tentunya sehingga nanti sore. Sorry ceria hari ini, aku hadirkan narasumber untuk kalian. Kita hadirkan tamu yang aku akan ajak ngobrol terkait dengan prestasinya. Jangan kemana-mana, tetap terus tongkrongi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya?
0: Error. Pembukaan ada error nih. Ini nggak lama kemudian nih, ibu langsung WA nih. Mohon, siapa yang dinas hari ini? siapa yang paling mudah namanya? Dera. Dika ya? Teman-teman.

Welcome back, masih terus bareng aku Agam Faiz di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Cuaca untuk hari ini cukup baik ya, artinya dari siang tadi tidak terik ya, walaupun terik tapi nggak terlalu panas ya. Jadi untuk kalian yang beraktivitas di luar kayaknya aman-aman aja ya. Jam segini juga sudah mendung malahan sekarang ya, udah adem ayem nih kan. Jadi mungkin ya prediksi aku itu nanti sore itu bakal turun hujan. Aku nggak tahu pasti kak jam berapa, apakah itu jam 5 sore atau jam 6 sore. Tapi kalau dari ciri-cirinya ya, kebiasaannya kalau udah seperti ini itu akan turun hujan. Tapi lebih update-nya nanti kalian dengarkan update cuaca deh ya. Update cuaca di RRI Pro 1 dan Pro 2, oke? Oke teman Pro 2, untuk sore hari ini aku ingin menyapa kalian yang sedang beraktivitas. Semoga aktivitas kalian berjalan dengan lancar. Meskipun hari ini banyak kerjaan yang kalian yang harus kalian kerjakan ya, selesaikan malahan. Ya fokus itu penting sekali untuk mengerjakan pekerjaan itu, ya kan? Jika pekerjaan terlalu banyak maka ya dibutuhkan kecepatan dan fokus tadi gitu ya. Walaupun kerjaan buru-buru, mudah-mudahan hasilnya maksimal gitu, ya kan? Terus juga untuk kalian juga yang hari ini sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya. Temanku ada beberapa yang sakit hari ini. Jadi aku doakan semoga cepat sembuh untuk Bang Ian ya, Bang Bakhtiar, semoga cepat sembuh. Karena beliau kan memang sudah usianya sudah lanjut ya. Tapi mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan kembali pulih dan segera beraktivitas kembali lah seperti itu. Kita doakan semua teman-temanku ya. Enggak terkecuali ya. Oke, teman Pro 2, satu lagu aku putarkan untuk kalian selanjutnya. Kali ini ada miliknya Liodra dan Andi Rianto. Jangan pernah kembali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

siaran Prodio RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Oke, welcome back. Masih terus bareng aku Agang Faiz di sore hari ini, teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan di sore hari ini, gak sendirian, aku akan ngajak kalian untuk ngobrol bareng tamu kita ya di sore harinya, udah hadir di studio tentunya. Jadi sebelum itu aku juga ingin menyapa kalian yang mungkin ingin menonton lewat streaming. Kalian bisa melalui RRI Luxmay Official ya. Jadi akunnya itu. Jadi kalau mau nonton live streaming bisa di RRI Luxmay Official atau di TikTok RRI di RRI Luxmay. Oke. Okay, sore hari ini siapa sih yang akan kita ajak ngobrol di sore ceria? Mungkin kalian sudah tahu karena kita sudah share di media sosial ya di edisi hari ini. Langsung saja aku sapa dulu yang sudah hadir dari tadi ya. Oke, kita sapa dulu, ada Sandi Afriza Ramadan. Hai Sandi.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Sandi?
1: Alhamdulillah, untuk hari ini kabarnya sangat baik.
0: Iya, gak tahu satu jam kemudian nanti ya.
1: Iya, gak tahu.
0: Karena gak tahu kita ya. Mudah-mudahan baik-baik terus ya. Amin. Kita doakan semoga hari ini lancar, terus gak ada apa-apa lah ya. Oke, Sandi Afriza Ramadan. Kalian pasti penasaran, siapa sih beliau ini? Kok beliau ya? Ya, jadi Sandi ini seorang penyanyi ya. Dulu dia satu grup sama Afgan ya, bukan?
1: Beda.
0: Jauh banget Afgan. Jadi bukan ya Sandi ya? Bukan. Ini suara Sandi kok kecil banget ya? Coba Sandi.
2: Oke.
0: Okay. Oh iya. Okay, salah tadi. Salah ini ya.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Ulang. Hai Sandi.
2: Halo. Ulang lagi ya.
0: Oke, okay. Sandi ini seorang mahasiswa. Mm-hmm. Benar ya? Mahasiswa di mana Sandi?
2: Di Universitas Malikul Saleh.
0: Di Malikul Saleh. Mm-hmm. Oke, okay, Sandi aja lah dulu. Silakan okay, Sandi.
2: Oke, boleh. Oke, okay, semuanya pemirsa RRI Lok Sumawe, perkenalkan nama saya Sandi Afriza Ramadan. Saya merupakan seorang mahasiswa aktif di Universitas Malikul Saleh, program studi ilmu komunikasi. Saat ini aku sedang melalui semester 8 gitu.
0: Oh, dia mau ini teman Pro 2, dia mau selesai ya.
2: Iya, benar.
0: Menjelang selesai, jadi dia lagi nyusun skripsi ya.
2: Iya, benar.
0: Semoga kamu enggak lulus. Enggak gitu.
2: Jangan gitu dong. Semoga lulus.
0: Ya, semoga lulus maksudnya. Takut banget sih enggak lulus. Oke, okay, Sandi ini mahasiswa seperti yang udah kalian dengar tadi, dia mahasiswa akhir ya di Universitas Malikul Saleh. Jurusan apa tadi?
2: Ilmu Komunikasi.
0: Iya. Oke. Okay. Apa kaitannya dengan dunia tarik suara? Nah, ada ceritanya nih. Nah, ceritanya akan kita ulik ya sore hari ini ya.
2: Oke.
0: Okay, Sandi, sebelumnya aku mau tanya sama Sandi ya.
2: Mm-hmm.
0: Sandi itu berarti sudah, katanya sudah 7 tahun ya kuliah ya?
2: 4 tahun. Jalan 4 sih ini masih.
0: Aku masih 7 tahun, 4 tahun ya.
2: Yeah.
0: Jalan 4 tahun ya.
2: Mm-hmm.
0: Dan kabarnya juga kamu bagus ya, nilai kamu cum laude ya kemarin ya?
2: Sejauh ini sih aku berusaha.
0: Hancur-hancuran.
2: Sejauh ini sih aku berusaha untuk ngejaga nilai supaya tetap stabil sih. Okay. Cuman emang di beberapa semester ada yang agak ngedrop dikit gitu.
0: Iya, agak ngedrop ya. Oh benar. Jadi gini, jadi banyak gini. Artinya kan banyak yang ngira gini kalau kita nggak fokus. Misal gini kan, Candi kan juga seorang penyanyi kan, kuliah juga. Biasanya nilainya anjlok, tapi enggak ya?
2: Enggak.
0: Aman ya?
2: Iya, sejauh ini aku berusaha untuk menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik gitu.
0: Oke, nanti akan kita tanya lebih dalam dulu ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, Sandi,
2: ya.
0: Kalau melihat riwayat prestasi kamu, ini waduh, semuanya adalah juara ini. Juara makan kerupuk.
2: Juara panjat pinang.
0: Enggak. Dari dunia tarik apa ya? Kalau aku baca nih, yang pertama kamu pernah menjuarai, aku spill ya dulu ya.
2: Iya, boleh.
0: Aku spill dulu ya. Spill dulu. Jadi si Sandi ini teman Pro 2, dia itu juara 2 vokal solo pria ini Pekan Seni Mahasiswa Daerah Aceh. Iya, tahun 2024. Benar ya?
2: Benar.
0: Juara satunya siapa sih?
2: Juara satunya dari USK, Rafian Miftah namanya.
0: Masih ini sehat dia sekarang.
2: Alhamdulillah sehat. sehat banget.
0: Berani-beraninya dia. Kasih kamu juara 2. Seharusnya kamu juara 2 ini, ya. Terus juara 2 juga ya, vokal solo pria FLS3N ya, tingkat SMA Provinsi Aceh 2021.
2: Iya, benar.
0: Oh, ini yang pertama kayaknya ya.
2: Iya.
0: Pertama kamu juara ya.
2: Yang pertama sebenarnya waktu SMP sih.
0: Oh iya, ini ada
2: SMP. Nah, di situ ada cerita uniknya, nanti bakalan aku spill juga.
0: Oke, penasaran kalian kan?
2: Yeah.
0: Oke, kita sudahi dialog ini.
2: belum.
0: Juara 1 vokal solo FLN FLS 3N juga di tingkat SMP Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, ini akan kita coba ulik nanti. Terus juara 1 vokal solo pekan ilmiah kreativitas mahasiswa, mahasiswa komunikasi ya. Itu 2025 baru-baru aja tahun kemarin ya. Ya,
2: benar.
0: Terus juga juara 3 vokal solo festival lagu Aceh RRI Lux Mawe. Oh, kamu ikut juara 2 Aceh?
2: Iya.
0: Iya kayaknya enggak asing nih
2: wajahmu. Iya, waktu itu ada.
0: Juara 3 kamu ya?
2: Oh, ya,
0: juara 3 mungkin kejepit sama juara 2. Jadi enggak nampak. Iya, benar-benar. Jadi kamu juara 3 ya. Vokal solo festival lagu Aceh RRI Lux Mawe ya 2024, berarti 2 tahun yang lalu. Terus juga juara 1 vokal solo festival Sosmed ya.
2: Fast Mood,
0: 2025. Ini juga akan kita coba tanya nanti sama si apa si Sandi ini ya. Terus terakhir kali 2 tahun lalu juga Sandi juga menjuarai juara 3 ya vokal solo pria Bintang Radio.
2: Iya, benar.
0: Waduh, Bintang Radio Indonesia RRI Banda Aceh
2: 2024.
0: Ya, kenapa ikut di Lux Mawe?
2: Kebetulan waktu itu lagi magang.
0: Oh, di sana. Nah,
2: jadi sekalian.
0: Oh ya, nanti kita. Oke.
2: Oke.
0: Oke, itu dia prestasi-prestasi si Sandi ini ya. Dan kita awali dulu dari pertanyaan pertama ya, Sandi.
2: Siap.
0: 1 tambah 1 berapa?
2: 2.
0: Bukan itu pertanyaannya. Ya ampun. Oke, Sandi dijawab pula 2. Sejak kapan sih kamu itu tertarik dunia tarik suara?
2: Oke, mungkin kalau dibilang tertarik nih sejak SMP.
0: SMP.
2: Iya. Okay. Nah, itu ada hubungannya dengan aku juara 1 FLS 2N. Okay. FLS 3N di Kabupaten Aceh Tamiang waktu itu karena sebelumnya aku itu enggak tahu Kak, enggak tahu Bang, bahwasannya aku ini pandai nyanyi.
0: Oh.
2: Gitu. Aku enggak tahu,
0: Kau pandainya provokasi gitu.
2: Enggak, aku dulu lebih fokus ke olahraga.
0: Olahraga.
2: Khususnya waktu itu badminton.
0: Oh, badminton.
2: Nah, gitu. Okay. Dari SD ke SMP aku terlalu fokus ke olahraga badminton yang walaupun enggak pernah juara kalau ikut.
0: Badminton itu ini ya, siapa atlet badminton? Bambang Pamungkas ya, bukan?
2: Bukan itu bola, itu bola. Bukan.
0: Itu siapa atlet badminton yang kamu kenal? Enggak, bingung
2: enggak? Ada bingung, juga bingung, sih. Enggak tahu juga karena waktu itu seru Sandi, aja gitu.
0: Oh iya, atletnya dulu yang Indonesia kan. Terus siapa lagi itu? Ya udah lanjut. Terus kamu fokusnya olahraga, badminton. Oke. Jadi waktu ini menyanyi apa gitu ya?
2: Jadi waktu itu sekolahku mau ngadain perpisahan tuh. Nah, jadi aku ikut paduan suaranya nih. Okay. Kan ditesin satu-satu.
0: Iya.
2: Ternyata waktu ngetes itu guru-guru pada kagum panik. Gitu,
0: oh, kagum.
2: Bukan panik nih. Kagum. Oh ternyata suara kamu bagus Sandy, ntar kalau FLS 2N ikut ya gitu. Waktu itu kan namanya masih FLS 2N.
0: Nah.
2: Nah, waktu FLS 2N, waktu udah deket FLS 2N tuh aku dipanggil ke kantor buat mulai latihan. Nah di situ aku baru nyadar ternyata suaraku enak didengar.
0: Oh
2: bang.
0: Gitu. Sombong banget kamu dari sini. Oh jadi gitu, kamu pertama gak tahu maksudnya kamu suara kamu itu rupanya bagus gitu ya.
2: Ya
0: terus waktu di tes untuk ikut paduan suara, jadi guru kamu lihat potensi di diri kamu gitu.
2: Iya gitu.
0: Ini anak cocok ini kayaknya main band gitu.
2: Oh enggak ya? Bukan. Vokal solo.
0: Vokal solo. Oke, lanjut. Terus
2: oke, jadi di situ aku ikut FLS 2N.
0: Oke.
2: Nah, kali pertama aku ikut lombanya ini ternyata juara 1. Nah, waktu itu aku jadi perwakilan provinsi perwakilan kabupaten di Provinsi Aceh.
0: Waduh.
2: Tahun 2018 waktu itu.
0: 2018.
2: Iya, FLS 2N.
0: Jadi kamu mengawali prestasi kamu di 2018.
2: Iya, benar.
0: Benar ya.
2: Benar.
0: Jadi FL3SN ya.
2: FL3SN
0: itu mewakili Aceh Tamiang ya.
2: Iya, benar.
0: Kamu asli orang Aceh Tamiang?
2: Asli Aceh Tamiang.
0: Oh, kemarin gimana banjir?
2: Alhamdulillah rumah aman karena di bagian yang tinggi.
0: Oke, enggak perlu kita ulik.
2: Oke.
0: Okay. jadi si Sandi ini teman perdua ini aslinya orang Aceh Tamiang.
2: Iya, benar.
0: Ya, yang kemarin kita turut berduka ya Sandi ya, bencana di sana ya. Tapi alhamdulillah rumahnya enggak apa-apa, katanya enggak apa-apa karena di tempat yang tinggi. Oke. Okay. Berarti 2018 kamu juara 1 untuk kompetisi tingkat SMP tadi.
2: Ya.
0: Mewakili kabupaten kamu Aceh Tamiang ke provinsi.
2: Provinsi.
0: Di provinsi?
2: Waktu itu di provinsi karena tahun pertama ya tentunya. Masuk 5 besar aja.
0: Oh, 5 besar. Iya,
2: 5 itu. Besar.
0: Iya,
2: waktu itu 5 besar.
0: 5 besar. 5 besar kamu masuk 5 besar di ibaratnya kamu kan kuda hitam ya
2: sih. Iya, bisa jadi gitu.
0: Peserta artinya nggak bisa kita bilang bahwasanya baru-baru ya. Pengalaman kamu juga belum banyak ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Jam terbang kamu juga belum
2: belum
0: seberapa lah. Tapi kamu sudah masuk 5 besar ya. Waduh, penasaran ya. Ini teman-teman perdua nih pada penasaran. Seenak apa sih kalau Sandi bernyanyi nanti nanti dulu.
2: Oke.
0: Okay, ada sesinya nanti.
2: Siap.
0: siap ya. Oke, Sandi lanjut. Gimana? Terus di Banda Aceh kamu kenapa lawan-lawannya terlalu ini?
2: Mungkin waktu itu karena masih pertama kali juga ya. Hmm. Jadi dari penguasaan panggung, dari hal materi vokal waktu itu masih belum mateng banget. Hmm. Makanya banyak kurangnya lah dari Sandi pribadi kan. Okay. Jadi waktu itu cuman sampai ke 5 besar dan awalnya juga enggak expect bakalan sampai 5 besar waktu itu gitu.
0: Alhamdulillah sampai ke sana.
2: Sampai.
0: Ya. Waduh.
2: Karena targetnya ya udah provinsi aja dulu gitu waktu
0: tapi
2: itu.
0: Tapi banyak belajar lah di sana ya.
2: Banyak. Okay. Dari situ memotivasi Sandi untuk terus berkarir di dunia tarik suara.
0: Okay.
2: Nah, di situ titik awalnya.
0: Itu yang memotivasi Sandi untuk terus menekuni ya bidang tarik suara ya,
2: bener.
0: Dari kompetisi yang tadi ya. Oke. Jadi sampai saat ini gimana ini Sandi mengasah kemampuan Sandi bernyanyi? Kan dengan apa sendiri aja, terus ada guru vokalnya atau gimana tadi?
2: Oke, mungkin kalau untuk guru vokal baru-baru ini aja ada. Karena waktu pekan seni mahasiswa daerah aku dikenalin, Sandi dikenalin sama salah satu tokoh seniman juga di Kota Lok Sumawe. Kalau abang kenal Bunda Ovi.
0: Oh,
2: Bunda nah
0: Ovi,
2: jadi ya, untuk sekarang Sandi dibawa asuhan Bunda Ovi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ini anak buah Bunda Ovi. Bunda Ovi di sini.
2: Iya.
0: Sering di sini.
2: Iya sering. Ya.
0: Sering di sini.
2: Iya.
0: Nembok.
2: Bukan. Main musik.
0: Main musik. Kok nembos?
2: Bunda.
0: Bunda ya ampun. Maaf Bunda ya Allah. Sorry. Enggak maksudnya Bunda Ovi di sini juga, beliau juga salah satu musisi juga ya kan. Kita sering panggil Bunda Ovi.
2: Mm-hmm.
0: Ya. Oh, berarti anak buah Bunda Ovi.
2: Iya.
0: Anak asuh, anak asuh.
2: Ya.
0: Anak buah sih. Anak asuh Bunda Ovi. Oke. Okay. Terus oke. Okay. Apa sih tantangan yang paling apa ya, yang paling terbesar lah saat mengembangkan kemampuan bernyanyi ini?
2: Tantangannya ya, tantangannya di menjaga kekonsistenan sebenarnya. Karena jujur Sandi agak kesulitan untuk menjaga itu. Karena ngejaga konsistensi itu sebenarnya suatu hal yang mudah kalau mau dilakuin. Nah, gitu. Sandi ini kadang-kadang selalu berpikir, ah kayaknya gak perlulah dijaga. Pasti nanti bisa itu, aman aja itu, bisa. Padahal sebenarnya kunci kesuksesan itu salah satunya konsistensi, gitu. Jadi menurut Sandi yang paling sulit itu menjaga konsistensi dan komitmen tadi.
0: Betul.
2: Komitmen terhadap diri sendiri. Mm-mm. Mau dibawa kemana sih karir Sandi di dunia tarik suara, gitu.
0: Artinya ini kamu gak konsisten di apanya dulu? Misalnya latihannya gitu ya?
2: Mm-hmm.
0: Latihannya sering... sering bolos gitu atau gimana sih?
2: Kalau latihan karena bukan yang tipikal les vokal, ketika kita butuh aja baru kayak calling Bunda gitu kan. Jadi Sandi nggak latihan yang rutinitas latihan gitu. Ketika mau ada event baru latihan gitu.
0: Seharinya ngasahnya gimana itu?
2: Kesehariannya biasanya sih jadi artis kamar mandi. Jadi nyanyi di kamar mandi sama di kamar sih biasanya.
0: Oh gitu ya.
2: Cenderungnya karena, gitu.
0: Ya karena kan Sandi juga kan bukan yang maksudnya yang ada job apa gitu ya Sandi ya. Biasa kalau misalnya pekerjaannya bisa ada job gitu ya. Kalau seperti penyanyi-penyanyi profesional itu pasti ya sering berlatih. Tapi untuk Sandi untuk pada saat ada kompetisi saja ya. Oke, kan penyanyi itu kan ada pantangan-pantangannya itu. Itu biasa juga dilanggar oleh Sandi nggak?
2: Ketika mau event deket-deket perlombaan gitu, Sandi selalu cut. Misalnya kayak sebulan lagi mau event nih, Sandi udah cut semua pantangan, mulai dari makanan. Terus kan Sandi kan dulu sebelumnya perokok juga.
0: Betul.
2: Jadi rokok juga udah sekarang udah nggak lagi gitu, di-cut kan semenjak udah mulai disiplin nyanyi lagi. Yang namanya hal asap-asap itu Sandi Sandi buang semua. Sandi buang
0: emang
2: semua.
0: Emang nggak boleh merokok ya kalau penyanyi itu?
2: Sangat mempengaruhi sih, karena Sandi udah coba untuk waktu itu berhenti ngerokok, nyanyi nih. Ketika udah nyanyi coba ngerokok lagi. Nah itu kerasa emang perubahan dari mulai oktaf suaranya, pernapasannya, terus dalam menjangkau nada-nada tinggi itu mungkin agak sedikit kesulitan. Dan membutuhkan sedikit, bukan sedikit sih, banyak tenaga ekstra jadinya untuk bernyanyi gitu.
0: Iya. Efek rokok itu bukan hanya dirasakan oleh penyanyi ya juga ya, tapi juga kita juga gak boleh merokok ya. Karena merokok kan efeknya untuk kesehatan juga gak baik ya.
2: Iya benar,
0: benar. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi Sandi selama ini berlatih dengan Bunda Ovi. Terus jika ada event-event baru nanti berlatihnya lebih ini lagi ya. Lebih deep lagi gitu ya. Oke. Sandi jadi menjaga kesehatan. Jadi suara dengan di tengah aktivitas kuliah ini gimana nih? Karena kan kuliah kan banyak sih, jadi kan ketemu temen nih emang bakso yuk ngegoreng tuh gak gimana?
2: Ya, itu salah satu struggle sih. yang biasanya Sandi kadang-kadang tahan, kadang-kadang enggak gitu kan. Apalagi ketika banyak tugas nih mengharuskan kita untuk begadang.
0: Oke.
2: Nah itu biasanya kalau begadang sangat mempengaruhi suara. Kurang tidur itu sangat mempengaruhi suara. Makanya kalau untuk makanan biasa Sandi bisa tahan sih. Sejauh ini kayak tahan-tahan aja untuk
0: saya
2: makanan.
0: Seblak mau gak?
2: Kurang suka kebetulan. Paling yang gak tahan banget tuh harus makan nasi Padang sih. Karena itu kayak enak banget tuh.
0: Nasi Padang kayak sulit tolak ya.
2: Itu gak bisa ditolak kalau itu.
0: Bang beli bang. Oke, berarti nasi Padang itu sulit ditolak. Tapi gak masalah kan untuk kita? Apa?
2: Biasanya kalau untuk event-event perlombaan yang gak jangka panjang, Sandi makan aja itu terkhusus di hari H karena Sandi butuh minyak di tenggorokan supaya tenggorokan ini nggak kering gitu. Karena kalau kering banget juga nggak enak jadinya, nggak nyaman lah gitu.
0: Nyaman ya.
2: Makanya biasanya Sandi selalu siapin seporsi nasi Padang sebelum bernyanyi.
0: Okay. Nah, gitu. Biasa dua,
2: satu porsi aja. Kalau banyak nanti nggak keluar suaranya.
0: Oh iya, kalau banyak-banyak bukan malah suara yang keluar ya.
2: Nasi
0: lagi. Oke, teman perdua masih bersama Sandi. Ya, Sandi ini mahasiswa berprestasi di bidang vokal ya. Jadi dia sudah berprestasi itu di vokal solo sejak SMP ya. Berlanjut ke SMA terus sampai ke jenjang sekarang ya. Dan kita mau tahu mimpi seorang Sandi ya. Walaupun saat ini masih terus masih di dunia pendidikan ya. Masih terus kuliah, terus juga apa sih sebenarnya cita-cita Sandi ya kan. Tapi sebelumnya kita simak dulu satu lagu berikut ya. Tetap terus di sini di Sore Ceria.

0: Dua Fabio Acer dengan Hati Lain di Hatimu ya. Gimana Sandi lagu ini kira-kira?
1: Lagunya dalam ya.
0: Dalam ya. Maknanya dalam. Ya. Suaranya gimana sih Fabio Acer kalau dikasih nilai berapa?
1: 10 sih, 10.
0: Gak berani 8.
1: 10. Soalnya
0: iya.
1: Suka juga sama suka. Fabio Acer.
0: Oh, suka ya.
1: Salah satu penggemarnya juga.
0: Lagunya selain dalam, terus suaranya bagus ya. Suka sama Fabio Acer. Kalau Fabio Acer sama siapa? Sama satu lagi siapa? Lupa aku. Enmes.
1: Dua-duanya punya keunggulan masing-masing sih.
0: Beda-beda.
1: Tapi ya, lebih suka warna vokal si Fabio. Okay. Gitu. Karena lebih mellow aja gitu.
0: Oke. Ya. Lebih mellow.
1: Itu ya. Selera ya guys.
0: Selera ya guys. Bukan berarti kita mau membandingkan, ajak kalian dukung untuk dukung apa sih? Ini selera. Oke. Aku masih bareng Sandi. Ya, Sandi mahasiswa Unimal yang berprestasi di bidang tarik suara. Oke. Tadi Sandi sudah ceritain bagaimana pengalamannya menjadi juara pertama ya di kompetisi FLSN.
1: FLS3N
0: ya di tingkat tahun 2018 juara 1 itu awal dari prestasi Sandi di dunia vokal ya kan, tidak sengaja tiba-tiba ngetes suara paduan suara ya. Tiba-tiba warna suaranya bagus ya, nggak taunya dari seorang atlet badminton jadi jadi penyanyi gitu
1: ya.
0: Terus berlanjut dan pada saat sampai gimana sih baca sampailah Sandi di tahun 2024. Nah, di situ banyak kompetisi yang diikuti oleh Sandi. Salah satunya adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh RRI dan ini menjadi kompetisi paling inilah, paling kita katakan kasta paling lumayan tinggi lah di tingkat nasional ya, artinya untuk tingkat RRI lah ya. Ada Bintang Radio ya, kalau nggak salah Bintang Radio 2024. Sandi ngikut vokal solonya di RRI Banda Aceh yang mendapatkan juara 3. Bisa diceritakan sedikit nih, gimana?
1: Oke, jadi waktu itu karena lagi magang juga tuh kan di Banda.
0: Oke.
1: Jadi biasanya emang aku udah nunggu event tahunan itu bang. Sandi udah nunggu event itu karena sejauh ini salah satu goals Sandi itu ke nasional bersama RRI.
0: Oh,
1: gitu. Tapi gitu. Emang belum kecapai-capai nih karena sebelumnya
0: tenang. Tahun ini masih ada waktu.
1: Amin. Oke. Jadi karena sebelumnya itu di 2022.
0: Oke.
1: Waktu awal banget nginjakin kaki ke Lok Sumawe yang bahkan masuk kota Lok Sumawe keluarnya aja Sandi enggak tahu itu. Itu Sandi udah ikutan di sini.
0: Oh.
1: Bintang Radio 2022.
0: Oke.
1: Dan di situ waktu itu Sandi di juara Harapan 2.
0: Harapan 2. 2022 kamu pernah ikut juga di Lok Sumawe.
1: Ya.
0: Bintang Radio. Berarti artinya kamu udah berapa kali ikut Bintang Radio?
1: Dua kali. Kenapa
0: di
1: dua?
0: Lok Sumawe sama di
1: Banda Aceh.
0: Oke, kenapa dua kali?
1: Karena yang waktu itu di 2023 kebetulan lagi program pertukaran mahasiswa di Bandung.
0: Okay.
1: Nah, jadi waktu itu mau ikut di Bandung, RRI Bandung, tapi nggak berani sendirian ke kota, jadi takut kesesat aja gitu.
0: Gitu.
1: Makanya nggak jadi ikut yang 2023.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: 2024 ikut di Banda Aceh. Dan gitu. Alhamdulillah juara
1: 3 waktu itu.
0: 2025?
1: Insya Allah di sini.
0: Ini 2026, 2025 ada nggak sih?
1: Oh iya, 2025 waktu itu karena langsung ya, jadi iya, jadi kayak winner-winner yang udah ada aja waktu itu.
0: Oh iya benar.
1: Benar.
0: Kalau nggak salah iya ya, Bang Rusdi ya. Benar. Karena memang ada sesuatu dan lain-lain gitu kemarin ya, kita memang buatnya sesingkat mungkin, kita tarik yang ini. Oke, 2026 ini kita nggak tahu ya. Nanti ke depan seperti apa? Kita baru sih nggak tahu skemanya seperti apa ya. Tapi aku saranin kamu nanti nggak usah ikut. Ikut dong. Gimana sih pokoknya? Gini. Oke, berarti itu ya. Jadi 2024 Sandi ini juara 3, guys. Juara 3 di RRI Banda Aceh Bintang Radio. Juara satunya kalau salah cewek ya?
1: Kebetulan kan kategorinya bisa tuh.
0: Sorry, juara satu juara satunya cowok cewek ya. Cowok cewek. 2024 udah skema ini enggak ya? Skema per korwil enggak sih? Tapi yang kurang tahu. Terus yang juara satunya itu kan di perwakilan ya ke sana ya. Ke Jakarta, apa ke nasional lah ya. Oke, itu gimana sih yang cowoknya juara satunya? Apa sih yang kurang dari kamu? Kamu ada introspeksi nggak sih?
1: Ada, mm-hmm. ada. Waktu mm-hmm. itu mungkin kalahnya di tetap aja di materi vokal. Mm-hmm. Karena waktu itu kebetulan mm-hmm. belum terlalu mateng lah mm-hmm. ibaratnya. Karena kan dari 2018 ke mm-hmm. 2022 itu mm-hmm. agak jauh tuh rentangnya kan. Mm-hmm. Jadi di 2024 itu aku kalah di... oktav suara sih sebenarnya. Keseringannya kalah di situ karena suaraku kan di range bass. Mm-hmm. Jadi atau bariton gitu. Mm-hmm. Jadi sering kalah ditarik-tarik nada tinggi.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi aku cenderung nurunin nada terlalu banyak. Jadi feel-nya mungkin kurang dapat di juri.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Apalagi kan lagunya pilihan ya,
1: mm-hmm. gitu. Ada lagu wajib dan pilihannya gitu.
0: Di situ kamu agak memang kesulitan ya. Mm-hmm. Karena lagunya terkadang kan sistem random ya, artinya yeah. yang mana ada wajib ada pilihan gitu ya. Kira-kira lagu-lagu di Bintang Radio ini cocok gak kira-kira untuk nada suara kamu? Ada yang cocok, ada yang enggak ya?
1: Tiap tahunnya selalu ada, selalu ada.
0: Itu masalah gak kira-kira bagi kamu?
1: Bukan sebuah masalah sih, kalau lebih tepatnya itu sebuah tantangan ya. Karena kan di tiap-tiap lagu itu yeah. materinya beda-beda tuh. Okay. Materi vokalnya, materi penghayatannya, semua itu beda-beda kan. Makanya... tantangannya tuh kerasa banget sih setiap tahunnya karena kan lagunya unpredictable banget gitu kayak nggak yeah. keprediksiin gitu.
0: Bener.
1: Sama diri sendiri yeah. tiba-tiba keluar aja lagu ini, tiba-tiba keluar lagu ini, apalagi yang 2024 waktu itu kan lagu wajibnya itu lagu yang winner juara satu di nasional.
0: Oh iya yeah. iya yeah. iya yeah, yeah,
1: yeah, darinya yeah. Josh yeah. Florentino.
0: Josh Florentino ya yeah, benar Josh
1: yeah, yang sekarang lagi ikut yeah. Indonesian Idol
0: ya yeah. Ya ya ya benar-benar kemarin di Bintang iya lagu dia ya yang diambil ya. Winnernya 2023 kalau enggak salah.
1: Iya. Iya kan. Benar, benar.
0: Jadi soal lagu dia yang jadikan lagu wajib kalian ya.
1: Benar.
0: Itu. Jadi enggak masalah itu tantangan ya, bagi benar. Bagi seorang Sandi ya. Oke. Okay. Oke, okay, Sandi juga pernah juara 3 lagu Aceh ya yeah. di RRI Lux Mame. Kok tiba-tiba ngikut nih lagu Aceh?
1: Iya, karena kan belakangan nih sering berhubungan dan berkecimpung okay. di lingkungan teman-teman yang asli sini kan.
0: Kan asli Aceh juga kan?
1: Aceh Tamiang, cuman di Aceh Tamiang agak jarang orang ngomong bahasa Aceh. Oh, iya. Karena kan di situ kontinental tuh ibaratnya ada orang Jawa, ada orang ini, ada orang Melayu, campur semua di situ.
0: Sandi, kalau di rumah sering bahasa Inggris?
1: Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
0: Kamu sering bahasa Inggris. Hai, Pa. jadi oh bahasa Indonesia ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi bahasa Aceh bisa kan?
1: Enggak bisa. Maksudnya kalau untuk nyanyiin bisa, tapi kalau ngomong sehari-hari enggak bisa.
0: Enggak bisa. Jadi kok untuk kenapa kemarin bisa juara 3? Ini siapa sih jurinya kemarin kok bisa kamu juara 3 ini?
1: Kan jurinya Bang Julpase.
0: Oh, Julpase. Oh,
1: iya. Bang Julpase.
0: Guru.
1: Guru kan.
0: Guru. Jadi kamu enggak bisa bahasa Aceh. Bukan enggak bisa, masih agak sulit ya bahasa yeah. Aceh. Tapi kalau menyanyikan lagu Aceh bisa?
1: Bisa.
0: Contoh, coba. Lagu Aceh apa yang sedikit aja lagu Aceh. Nah,
1: sedikit nih. Ya, sedikit lagu aja. Aceh.
0: Banyak pun boleh kok lagu Aceh. Lagu jangan apa? Jangan ngomongnya juara 3 ya. Entar juara 3 kamu aku cabut sekarang.
1: Jangan dong. Lagu apa ya? Mungkin Hikayat Perang Sabi ya.
0: Oke. Okay. Yang juara okay. kemarin juara 3 boleh.
1: Oh, lagu yang kemarin itu.
0: Oke. Okay.
1: Gimana ya lagunya? Lupa lagi. Pokoknya waktu itu lagunya judulnya Tinteng. Tinteng darinya.
0: Oke, lagu Aceh apa aja lah yang kamu tahu?
1: Oke, Hikayat Perang Sabi aja ya mungkin ya. Oke.

0: Gitu. Waduh, tepuk tangan dulu. Emang bagus suara si Sandi ini ya. Oke. Jadi inilah, walaupun Sandi nggak bisa bahasa Aceh, tapi lirik ataupun logat Acehnya dalam dia menyanyikan itu nggak kelihatan ya. Maksudnya kamu bagus, bro. Kamu masih nggak belajar bahasa Aceh aja? Kenapa? Karena sering bergaul dengan orang Aceh kan?
1: Iya. Sering. Bahkan kalau mau nyanyi lagu bahasa Aceh itu biasanya konsul dulu ke mereka kan. Oh, gitu. Ini pengucapannya gimana sih? Takut salah ucap kan gitu. Kayak rugo. Rugo itu kan rugoe kan. Rugoe. Nah, itu pengucapannya gimana sih? Sandi sering sharing juga.
0: Oh, gitu. Agak sulit ya kalau kamu mengikuti kompetisi bahasa Aceh, lagu Aceh ya. Karena memang kamu enggak menguasai bahasa Aceh tadi ya. Tapi alhamdulillah juara 3 ya.
1: Iya, waktu itu.
0: Aduh, hebat kamu ya, Sandi. Oke, itu baru lagu bahasa Aceh loh. Nanti Sandi akan menyanyikan satu lagu ya. Ya, udah kita siapkan juga ininya, komposernya. Jadi kita akan coba challenge Sandi ini nanti juga di akhir. Oke, kita masih ngobrol bareng Sandi, mahasiswa Universitas Malikus Saleh Ilmu Komunikasi ya.
1: Ya.
0: Yang banyak prestasi di bidang tarik suara. Oke, Sandi, apa sih kompetisi apa yang selain Bintang Radio ya? Kamu mimpi kamu itu mau sampai mana nih kalau mengikut kompetisi ya?
1: Oke. Tentunya ke kancah nasional sih. Salah satunya itu Indonesian Idol ya.
0: Oke.
1: Karena itu jadi salah satu mungkin puncak mimpi Sandi kalau berhasil ngeraih gitu. Beberapa tahun udah nyoba juga buat seleksi. Cuman emang belum rezekinya aja gitu. Jadi mungkin di tahun selanjutnya nanti bakal nyoba lagi gitu sih. Jadi yang paling jadi mimpi itu berkarir di kancah nasional mungkin.
0: Di kancah nasional ya. Ya,
1: tapi kalau belum kesampaian regional dulu deh, Aceh dulu deh. Aceh dulu gitu.
0: Ya. Regional dulu ya. Salah satunya juga Bintang Radio nanti di tahun ini.
1: Ya,
0: kan mana tahu kamu mewakili Aceh ya ke nasional.
1: Amin.
0: Ini kan udah luar biasa ya.
1: Ya.
0: Karena kan si George Valentino aja jadi Bintang Radio kan.
1: Iya, benar.
0: Saat ini sedang berjuang di Indonesian Idol gitu kan. Oke, mudah-mudahan tercapai ya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, aku juga ngundang kalian. Mungkin kalian ingin bertanya dengan si Sandi ini, ya. Bagaimana kehidupan Sandi ini? Kok kehidupan sih?
1: Jadi mendalam nih, ya. Soalnya udah ngurusin kehidupan nih.
0: Sorry, jangan kehidupan lah. Jangan mengenai pribadinya lah. Ada tinggal prestasinya gitu, ya Sandi. Jadi prestasinya mungkin ada yang kalian tanyakan ataupun kalian ingin challenge siapa si Sandi ini menyanyikan lagu apa gitu kan, boleh ya kan. Jadi kalian bisa di 08 11 67 15 952 ya. Jadi coba nanti kalian WhatsApp di sini boleh, atau kalian bisa di 08 52 51 90 8946 ya. Jadi 08 52 50 91 90 8946 ya. Aku tunggu kalian tentunya yang ingin tanya-tanya dengan Sandi ini, ya kan? Oke, Sandi, ada pertanyaan nih,
1: ya kan?
0: Yang kalau nggak dijawab kamu dosa. Bagaimana sih perkembangan pandangan kamu ya terkait dengan perkembangan musik di kalangan mahasiswa Sandi?
1: Perkembangan musik ya. Kalau kita ambil dari sudut pandang Sandi, tentunya musik ini jadi salah satu hal yang sangat berkembang pesat, khususnya lagi di kalangan mahasiswa. Apalagi di tiap-tiap kampus itu ada yang namanya UKM seni. Nah, UKM seni itu biasa kan salah satunya musik tuh yang diurusin kan, musik kan, bener. Berkecimpungnya di musik. Jadi
0: Sandi masuk juga ke situ. UKM itu masuk juga.
1: Sandi kebetulan anggota partisipan UKM seni itu. Jadi ketika ada event yang membutuhkan Sandi, Sandi dipanggil gitu.
0: Lanjut.
1: Jadi menurut Sandi, kalau ditarik dari sudut pandang Sandi, perkembangannya sangat pesat tentunya. Sangat pesat. Mulai dari genre, selera musiknya gitu. Itu sangat-sangat pesat sih.
0: Oh, sangat pesat ya. Oke. Sandi, nanti akan balik lagi tentunya kita. Aku akan putarin lagu dulu. Nanti balik lagi kita akan dengarkan Sandi bernyanyi. Terus kita akan main games di akhir.
1: Oke.
0: Tetap terus di sini di Sore Ceria.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: bareng aku dan ada Sandi yang masih menemani kita hingga sore nanti ya, hingga sore nanti ya, sampai maghrib kita ya. Enggak lah ya, masih ada waktu kita 10 menit ke depan ya Sandi ya. Dan aduh, suara aku kenapa ya? Aduh, karena sama apa ya, vokalis jadi terbawa. Aku sebenarnya penyanyi loh.
1: Oh iya.
0: Iya, di kamar mandi.
1: Sama sih.
0: Sama ya. Oke, Sandi masih bareng kita di sini. Kita sudah banyak tanya-tanya sama Sandi tadi. Kita juga perjalanan karirnya juga sudah pernah sudah kita tanyain tadi juga. Terus juga bagaimana cara dia apa ya memilah ya waktu antara akademik, terus tadi juga dengan latihan sudah dijelaskan oleh Sandi tadi, karena seorang Sandi ini lebih mengutamakan dulu pendidikan dulu ya Sandi ya akademik dulu ya, meskipun impiannya itu menjadi seorang penyanyi profesional. Benar ya? Kok aku yang simpulkan sih? Oke, banyak nih yang apa ya, yang pasti penasaran ya, gimana sih suara Sandi? Iya, aku sudah siapin satu ember. Kok ember sih? Buka. Oke, Sandi, kita akan ngetes ya, ngetes Sandi.
1: Oke.
0: Menyanyikan satu buah lagu. Judulnya apa nih Sandi?
1: Judulnya Terima Kasih Cinta dari Afgan.
0: Waduh. Ya.
1: Okay.
0: Jadi kita sudah siapin lagu ini akan dinyanyikan full oleh Sandi, Terima Kasih Cinta. Dan ini dia, Sandi dengan Terima Kasih Cinta.

0: Hebat ya, waduh. Teman Pro 2, barusan kita hadirkan Fabio Acer ya. Langsung nge-live di Pro 2 ya. Aduh, keren banget suara kamu, Sandi. Aku perlu tahu nih. Aduh, kenapa sih kamu juara 3 kemarin di Bintang Radio di Banda Aceh? Soalnya kamu juara 1.
1: Rezekinya mungkin.
0: Oh iya, kalau aku yang jurinya, kamu juga gak juara apa-apa. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Sandi. Waduh, keren. Sukses terus Sandi ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Di akhir sesi ini, selain tadi sudah dengarkan suara Sandi yang cukup menggelegar tadi ya. Ya. Jadi, aku juga sangat terkesima. Ini operatornya juga mau tidur nih. Kayak mendengar. Jadi kita main game dulu ya.
1: Oke, Sandi. Oke,
0: ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ada 3 pertanyaan untuk Sandi dan pertanyaan ini harus dijawab kalau enggak dosa. Soal dosa ya. Yang pertama, ya pilih mana nih? Tampil solo atau duet?
1: Solo.
0: Solo.
1: Solo. Okay. Ya, benar.
0: Yang kedua, lagu pop atau jazz?
1: Boleh dua-duanya enggak sih? Soalnya sama-sama enjoy.
0: Pilih satu.
1: Pop,
0: okay.
1: Pop tetap sih,
0: pop,
1: tetap
0: ya. Pop. Terakhir ya, menyanyikan lagu sendiri atau cover lagu orang?
1: Karena sejauh ini belum punya lagu sendiri, jadi masih kepilih cover lagu orang.
0: Oke,
1: okay, ditunggu nih produser-produser.
0: Oke. Artinya tadi yang pertama ya, kita coba spill dulu. Yang pertama tadi solo atau duet, pilih solo. Kenapa gak mau duet? Kamu takut tersaingnya gitu?
1: Biasanya kalau duet itu harus lebih prepare. Jadi kalau Sandi kan biasanya nih seringnya panggung dadakan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau untuk duet itu agak kurang suka karena bakalan bentrok tuh bagian nyanyinya siapa-siapa aja nih. Siapa, okay, aku bagian mana, kamu bagian mana. Jadi ntar jadinya eksekusinya gak rapi gitu.
0: Jadi kamu mending solo aja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lebih prefer ke solo.
0: Itu alasannya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Yang kedua, pop sama jazz. Tadi kamu agak aduh jangan pilih dua dong, dua-dua boleh. Kenapa? Suka lagu jazz juga?
1: Iya, suka lagu jazz. Karena kebetulan barusan Terima Kasih Cinta itu aku bawakan dengan versi
0: bener,
1: jazz.
0: Bener, makanya
1: gitu.
0: Makanya kita jazz. Makanya ini aku tunggu-nunggu nih, ini pilih apa nih? Ini pilih lainnya nih, rupanya pilih pop juga karena memang
1: awal karirnya pop, di pop gitu.
0: Ya. Akhirnya dia jujur gitu ya kan, enggak mau. Oke, terakhir tadi pilih lagu sendiri atau cover lagu orang? Terus sampai saat ini cover lagu orang.
1: Cover lagu orang.
0: Tapi ada keinginan enggak?
1: Pastinya ada.
0: Kalau ada yang nyiptain lagu, terus kamu yang nyanyiin, kamu siap?
1: Siap banget.
0: Bener?
1: Siap banget.
0: Oke, kamu masuk.
1: Masuk apa nih?
0: Masuk penjara. Enggak lah. Maksudnya ini supaya, maksudnya gini, kita berharap nih, ya mudah-mudahan nih, mana tahu rezeki nih kan.
1: Iya, bener.
0: Ada produser yang sedang bawa mobil, dengerin suara kamu tadi barusan, dengerin kita siaran di sepanjang mobilnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus dia tiba-tiba, oh ya muntah.
1: Pusing dong, berarti pusing.
0: Mampu perjalanan, enggak lah. Dengar lagu kamu suka. Ya kita enggak tahu ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kita enggak tahu rezeki kamu, ya kan? Mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Tepuk tangan buat Sandi sekali lagi. Tepuk tangan buat juga plus. Ini acara apa sih? Oke, Sandi terakhir. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman semuanya, khususnya anak-anak muda ya. Anak-anak muda ya apalah quote dari kamu lah ya untuk anak-anak muda kita, silakan.
1: Oke, mungkin untuk pesan nih untuk anak-anak muda, jangan banyak buang-buang waktu karena muda itu nggak selamanya kan. Jadi kalau bisa nih tiap detik itu diisi dengan hal yang bermanfaat. Jangan suka ngebuang-buang waktu buat hal-hal yang nggak penting gitu kan. Karena kebanyakan sekarang anak-anak muda tuh banyak yang santai kan. Makanya kalau bisa segera temukan apa sih yang jadi hobi kamu, apa sih yang jadi favorit kamu nih. Nah dari situ bisa dikembangkan untuk ngisi waktu-waktu supaya gak kebuang gitu, itu pesannya sih.
0: Oke, jadi buat anak-anak muda jangan banyak buang-buang waktu.
1: Ya.
0: Buang-buang duit boleh?
1: Boleh, asal ada duitnya.
0: Oh nih ada pertanyaan nih.
1: Oke.
0: Ya, Farah. Apa ke depan target apa target ke depan Sandi untuk tarik suara kamu maksudnya untuk
1: kalau target yang dalam waktu dekat aku menargetkan diri bisa lolos tingkat nasional melalui ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah tahun 2026 ini yang nantinya bakalan diadain di Universitas Al Muslim Biren gitu. Okay. Itu target terdekatnya. Kalau target dalam berkarir di dunia tarik suara, tentunya target yang aku pasang itu berkarir di kancah regional minimal dan maksimalnya nanti di nasional gitu.
0: Okay. Ya,
1: untuk saat ini ya.
0: Untuk saat ini ya, Farah ya. Farah, jadi si Sandi ini dia target jangka pendeknya akan ikut kompetisi
1: Pekan Seni Mahasiswa Daerah, okay, Peksimida
0: di tahun ini.
1: Iya, ya, benar.
0: Target jangka panjang?
1: Jangka panjangnya
0: adalah
1: berkarir
0: di tingkat nasional ya, sejajar dengan Afgan, Fabio Asa, Hermes Kamaleng dan sebagainya. Ya, kita kan harus tinggi-tinggi.
1: Oh iya,
0: kan. Benar. Itu enggak boleh yang rendah-rendah, yang tinggi-tinggi dong. Thank you Sandi. Siap. Udah bareng kita di sini. Semoga sukses terus, kita doakan Sandi.
1: Amin.
0: Karir Sandi berjalan dengan baik terus, cita-cita Sandi tercapai ya, jadi seorang penyanyi profesional, dan jangan lupa skripsi diselesaikan.
1: Siap.
0: Ya, aku enggak mau tahu bahwasanya nanti jangan sampai dapat kabar kamu di DO.
1: Insya Allah enggak. Karena lagi ngejar juga di bulan 8 wisuda. Ya.
0: Oke Sandi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia teman berdua ya, obrolan kita bareng Sandi, ya, mahasiswa Universitas Malikus Saleh, penyanyi juga ya. Saat ini lagi nyusun skripsi juga, dan mudah-mudahan Sandi bisa sukses dan juga mimpinya bisa tercapai. Oke, teman berdua, kita sudahi sore ceria untuk sore hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Kata juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawet, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Oh, kita member 2. Sebenarnya masih dengan lagu-lagu religi. Kita sudah mendengarkan azan maghrib tadi dan juga menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya, selanjutnya aku akan ajak kalian untuk dengarkan MLC malam hari ini sama teman-teman Pro 2 Jakarta. Dan tetap terus station di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di ML.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret. Berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: yang kan di TV tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: bener. Brand. Itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Wiss, siap senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday
2: kan?
1: Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band.
0: Mm-mm.
1: Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lo.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren banget.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita enggak bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, enggak.
0: Berarti Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Masih inget lu. Gokil.
1: Aduh,
2: udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini!
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik, terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak mau dibilang.
0: Masih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. Album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes,
1: gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: jago,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya itu di TikTok tuh ya.
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti dulu, bro.
0: Ya udah, enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift-shiftan ya? Ada shift-shiftan.
1: Malah gue kebalik kan. Okay.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun?
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse. Dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Okay, good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat

0: di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lu ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama
1: Sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu gak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Rogi.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Bisa.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada. Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop banget deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
2: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album.
1: Dari nol
0: kan? Gue juga kaget.
1: Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski. Ya,
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah, kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketik jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lemparan. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Alright. Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, Oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue dipanggil
0: TP. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Buburku. Lakum ninukum maliyadun.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau makan gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ngeliat alam. Ada badut.
1: Bukan dong. Itu alam
0: itu. Masa bukan jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
1: Pesapora ya?
2: Pesapora. Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu Abid. Galau ya?
2: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: terima kan
1: ajaib.
2: Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal.
2: Ih kamu nggak peka. Ah.
0: Padahal. Itu dia. Ya.
1: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh bang. Kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh. Terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright.
1: Oh, album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bintang Radio. Outputnya selalu oke bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tentang Mas Senior nih.
0: Harus. Oke siap.
2: Senior, oke siap.
0: Yang
2: penting gratis. Master
1: tuh gas. Bisa, gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih ngek.
1: Iya, iya, benar. Benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Hey! Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Tiga, belum sih. Belum
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener
0: banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh, ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya, okay.
2: Gue mau
0: abisin dia lagu gue diambil. Abisin dia. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eritama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

So masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf tentunya teman Pro 2 ya. Dan di kalau udah jam segini seperti biasanya teman Pro 2 ya. Kalian yang udah sering pantengin pasti tahu dong ya. Kita bakalan jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Di jam-jam segini tuh emang kalau ngobrolin soal pertemanan, ngobrolin soal circle gitu ya, masih cocok banget kayaknya ya tahun Pro 2. Ya ibaratnya kita sambil nongkrong-nongkrong terus ngobrol-ngobrol gitu ya, yang ada manfaat atau ada faedahnya gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kita coba kulik-kulik tahun Pro 2 ya, kita coba obrolin ya di edisi jaga malam kali ini. Kita bakal ngebahas pertemanan di era sosial media nih tahun Pro 2. Nah ya, pertemanan di era sosial media gitu ya. Di zaman sekarang itu memang mencari teman gitu ya. Ya dari dulu juga mencari teman itu mudah sih sebenarnya. Yang susah itu sebenarnya enggak mudah juga sih sebenarnya mencari teman. Kenapa sih gitu sih? Kok plin-plan sih? Ya karena sebenarnya tergantung kitanya tahun berdua. Kalau kita memang seneng mencari teman gitu, kayaknya mencari teman tuh mudah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya emang kita lebih seneng cari musuh gitu ya, jadi maka susah untuk ngedapatin teman gitu teman Pro 2, lebih susah gitu. Dan so ya teman Pro 2, sebenarnya kalau di era sekarang ya, apalagi ngobrolin pertemanan gitu ya, sekarang cukup follow doang, add friend gitu ya, masuk grup, terus juga kirim DM-DM-an gitu ya. Tiba-tiba kita ngerasa dekat aja dengan banyak orang ya gitu ya. Karena memang fleksibel juga, gak terbatas antara ruang dan waktu juga gitu ya. Ya paling kalau misalnya waktu ya, kalaupun keluar negeri ke wilayah Eropa misalnya gitu, di sini malam, di sana mungkin pagi atau siang gitu ya. Ya udah itu doang bedanya gitu teman Pro 2. Nah, tapi ini teman Pro 2. Pertanyaannya ya, apakah banyak koneksi berarti banyak teman gitu ya, atau apakah sering chatting berarti benar-benar dekat ya? Dan kenapa nih di tengah ramainya media sosial banyak orang justru merasa kesepian teman Pro 2 gitu ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai tapi deep dan mendalam gitu ya. Dan mungkin sedikit jujur-jujuran lah pada diri sendiri gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin pertemanan dulu dan juga sekarang gitu ya teman Pro 2, kalau kita ingat dulu tuh pertemanannya digabung dibangun lah gitu ibaratnya, bukan digabung. Dibangun melewati atau melalui pertemuan langsung gitu ya. Biasanya kalau kita dulu kecil-kecil tuh main sore sama-sama, terus ngobrol di pelataran sawah, di lapangan bola misalnya gitu ya. Terus kalau sekarang udah beda, ngobrolnya di warung kopi gitu ya. Terus juga dulu tuh ada budaya yang kayak saling datang ke rumah gitu teman Pro 2. Iya enggak sih? Kayak misalnya ya udah kita udah tahu aja jadwal masing-masing gitu. Apalagi misalnya si ini sekolah siang ya. Si ini sekolahnya pagi. Dah kita tahu teman mana yang bakal kita tuju gitu ya ke rumahnya gitu ya. Rumah mana yang bakal kita tuju sebagai teman kita. Terus kita nanti bakal nyamperin ke rumah dia, ngajakin main gitu. Iya kan? Kalian pernah ngerasain itu enggak sih teman Pro 2? Kayaknya Syaf ngerasain dan ngelewatin itu teman Pro 2. Kayak kita nyamperin ke rumahnya terus panggil gitu. Misalnya namanya siapa? Ardi misalnya gitu ya. Ardi main yuk gitu ya. Pasti kalian inget dong, pasti flashback langsung kalau dengar nada kayak gitu, panggilan kayak gitu kan. Nah gitu, dan ntar kalau misalnya mamanya si teman kita yang keluar gitu ya, pasti kayak, "Bu, ada si ini," gitu. Oh ya, gitu kan, pasti kan. Gitu udah template-nya udah kayak gitu teman Pro 2. Nah, jadi kalau dulu tuh ya kita bisa ketawa bareng-bareng kayak gitu ya, tanpa harus upload story gitu teman Pro 2. Enggak mesti harus upload story, kita udah ya udah bercengkrama bareng lah gitu ya. Dulu hubungan itu terasa sederhana banget teman Pro 2, tapi memang terjalin sangat hangat sekali gitu ya. Kalau kita ngomongin sekarang teman Pro 2 ya, kita hidup di era digital, terus juga pertemanan bisa dimulai dari komentar, terus juga dari game online misalnya gitu ya, TikTok, Instagram, Facebook dan segala macam lah kayak gitu, grup WhatsApp misalnya ya. Karena
Iya, kalau dulu tuh pertemanannya ya dari kayak gitu, misalnya dari main kelereng atau main guli kita sebutnya di sini ya gitu. Terus juga main apa lagi? Banyaklah permainan-permainan zaman dulu dan juga mungkin masih permainan-permainan tradisional ya kayak gitu. Nah, kita dapat temennya tuh melalui dari situ, teman pro 2 gitu. Terus juga main bola sore-sore di lapangan gitu atau di jalan biasanya teman pro 2 ya yang tinggalnya agak di deket perkotaan gitu yang udah gak ada lagi lapangan, kayaknya gak ada space untuk lapangan misalnya kayak gitu, kalian pasti main bola di jalanan menurut gue ya kan. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cara kita mendapatkan teman di zaman dulu gitu ya, maksudnya ya di era-era dulu lah. Nah, kalau era sekarang sebenarnya itu masih ada dan masih bisa kita lakukan, cuman generasi muda sekarang kayaknya gak terlalu senang yang begituan gitu ya, karena mereka udah terlahir dengan ya di era digital yang serba canggih dan otomatis sekarang gitu ya tahun berdua. Jadi mereka lebih suka mungkin melalui sosmed gitu tahun berdua. Jadi ya udah seperti itu. Nah, teman berdua, jadi media sosial itu membawa banyak kemudahan ya. Kita bisa menemukan teman lama di situ, terus juga menjalin relasi lintas kota bahkan lintas negara seperti yang kita bahas tadi teman berdua. Terus juga ngebangun komunitas sesuai hobi kita, misalnya kita hobi mobil gitu ya, kalau di era sekarang gitu ya, modifikasi-modifikasi mobil ya. Terus misalnya kamu juga hobinya di belajar nih misalnya gitu, bahasa Inggris, matematika dan segala macam, itu semua ada komunitasnya teman berdua gitu, komunitas-komunitas belajar, komunitas baca, komunitas pecinta alam, semua ada di sana teman berdua gitu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk mengakses itu semua gitu ya, karena kan kita punya setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, dan juga mungkin kesenangannya juga berbeda-beda gitu teman berdua. Sebagian orang ada yang senang memang misalnya mendaki gitu ya, mendaki gunung misalnya, ya udah mereka kan harus cari berarti ke arah-arah yang ya pecinta alam dan segala macamnya kayak gitu. Nah, kalau yang belajar beda lagi gitu teman berdua. Jadi menyesuaikan, dan sekarang kayaknya lebih gampang didapat melalui ya era-era digital sekarang ini teman berdua gitu. Dan selanjutnya mendapat dukungan emosional lebih cepat teman berdua, karena nggak harus nyamperin rumahnya dulu, tinggal buka kontaknya terus ngucapin deh gitu. Misalnya let's say kita bilang ya ada satu buah kemalangan misalnya kayak gitu ya, kita nunjukin gimana tuh support kita gitu. Misalnya ada salah satu orang tua dari teman kita yang pergi meninggal lah let's say kita bilang kayak gitu teman berdua. Nah, ini emosionalnya maksudnya ya lebih cepat lah mendapatkan support dan dukungan kayak gitu, karena ya mungkin kurang berasa aja karena nggak ada orangnya ya gitu ya yang nyampein misalnya bela sungkawa dan segala macamnya itu melalui pesan doang gitu atau melalui video call misalnya kayak gitu teman berdua. Nah, ya bedanya itu doang sih teman berdua. Kalau chef pribadi lebih berasa tuh kalau misalnya memang orangnya nyamperin langsung gitu ya. Jadi kita ada ini juga sih teman pro 2 di era sekarang ini yang udah berganti dari era seperti yang dulu yang udah chef jelasin tadi sama sekarang. Kadang-kadang kita justru bisa ngelihat orang lebih apa ya, yang lebih punya ikatan emosional dengan kita gitu teman pro 2. Karena orang-orang yang punya ikatan emosional dengan kita, pasti mereka-mereka kayaknya enggak bakalan ngechat doang ya. Pasti respon pertamanya itu ya ngechat kayak gitu ya, misalnya terturut berbela sungkawa dan segala macamnya gitu. Nah, ya udah nanti dia bakalan datang dan gini. Pokoknya ya bakalan nyamperin kita lah gitu. Nah, itu lebih keras aja teman-teman berdua ya gitu ya. Terus juga misalnya wisuda, nikahan dan segala macamnya kayaknya lebih cepat mereka tahunya ya, apalagi kitanya juga ngupload di story gitu ya. Ya udah, ini kan fitur-fitur di media sosial yang udah begitu banyak dan iya silahkan kita gunakan gitu teman berdua. Dan ya sebenarnya itu hal yang positif teman berdua gitu ya, tapi perlahan ada sesuatu yang berubah gitu ya teman berdua, ketika kita mulai lebih sering misalnya ya dekat di layar doang gitu, terus tapi jauh di kehidupan nyata gitu teman berdua. Nah kita tahu update hidup seseorang itu setiap hari gitu ya, tapi belum tentu benar-benar mengenal dia gitu teman berdua, karena ya udah seakan-akan kita mengenal dia gitu ya, padahal kita belum pernah bertemu sama sekali. Nah, banyak deh kalau misalnya kita ngomongin hal-hal kayak gitu, kayaknya kita harus kupas lebih dalam lagi ya gitu ya teman berdua ya, karena memang ya kalau bisa teman berdua jadikan media sosial itu ya
atau apapun yang di era digital sekarang kayak gitu ya. Ya ya let's say kita bilang media sosial lah gitu ya. Sosial media itu sebagai alat doang untuk mempermudah kita, tapi jangan malah kita yang di-steer gitu ya, atau dikehendaki gitu ya. Dikehendaki. Ya pada intinya jangan kita yang tenggelam di dalam media sosial itu gitu teman-teman Pro 2. Apapun tren yang ada di sana, apapun yang lagi heboh di sana, kita ngikut dan segala semua kita konsumsi teman-teman Pro 2. Gak boleh kayak gitu. Nah kita yang punya apa ya, yang punya kuasa gitu. Nah gak boleh sosial media yang menguasai kita gitu teman-teman Pro 2 singkatnya. So teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas terkait kenapa sih kok bisa ada kedekatan kayak gitu. Kita ngerasa kayak ada sesuatu kedekatan dari media sosial, kayak yang tadi dibilang, baru komen 2 kali, 3 kali, terus juga kita bisa pantau hidup orang setiap hari, tapi kita udah ngerasa deket banget dan ngerasa kayaknya aku kenal banget dia gitu ya. Nah ini ada ilusi kedekatan gitu di sosial media tahun Pro 2, nanti kita bakal bahas. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Pamit, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef pastinya ya tahun Pro 2. Dan Chef bakal terus tetap nemenin kalian di malam ini pastinya. Ya tahun Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Gea Indrawari ya, dengan Jiwa Yang Bersedih. Ini salah satu lagu yang di tahun 2023 ya kayaknya luar biasa banget, meledak kayak gitu ya. Banyak banget diputarin di mana-mana tahun Pro 2, lagu dari Gea Indrawari ini. Dan so ya tahun Pro 2, dari tadi kita masih ngebahas terkait dengan pertemanan di media sosial ya. Tadi kita udah kupas juga ya, gimana sih sebenarnya pertemanan zaman dulu di era dulu sama di era sekarang ya tahun Pro 2. Dan terus apa aja sih konflik-konflik yang konflik-konflik gak tuh, yang maksudnya ya, ya pastinya ada menimbulkan hal-hal baru lah kayak gitu ya, dengan seiring berkembangnya era digital sekarang ini gitu tahun Pro 2. Terus ya tadi kita juga udah sedikit spill gitu ya, kenapa sih sebenarnya ada kedekatan gitu ya, kita ngerasa deket aja di media sosial kayak gitu, padahal kita baru kenal, baru saling follow-followan mungkin seminggu gitu ya atau dua minggu gitu, tapi udah ngerasa deket banget karena seakan-akan kita udah mantengin terus kehidupan dia gitu ya. Karena kan memang mungkin seseorang sering upload video gitu, atau upload konten gitu ya, terus juga IG story ya, ya apapun itulah, mungkin IG story ya, ya WhatsApp story gitu ya, pada intinya sekarang semua di story-in gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, sebenarnya kenapa sih ilusi kedekatan di media sosial itu teman Pro 2 ya, media sosial itu menciptakan ya ilusi tadi, ilusi kedekatan, kita ngerasa akrab karena sering ngelihat story seseorang gitu ya, padahal mungkin udah lama gak pernah bicara serius misalnya kayak gitu, atau mungkin memang belum pernah ketemu sama sekali seperti yang udah kita bahas tadi teman Pro 2. Nah gitu. Nah teman Pro 2, jadi kadang ya terkadang itu kita tahu ya tempat nongkrongnya, makanan favoritnya gitu ya. Terus juga kita tahu kesukaannya, kesehariannya. Tapi kita gak tahu tuh apakah dia sedang baik-baik aja gitu ya, apakah dia mungkin lagi kesepian atau mungkin lagi butuh didengar gitu ya. Karena kan gak semua orang juga menampilkan apa yang menjadi kendala di hidupnya gitu, nggak bakal ditampilin di media sosial gitu teman Pro 2. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah teman Pro 2, jadi di media sosial itu semua orang bisa kelihatan bahagia gitu ya, padahal kehidupan nyatanya ya nggak selalu seindah di feed Instagram dia gitu teman Pro 2. Kamu pasti juga kayak gitu kan teman Pro 2 ya, palingan cuman upload story galau sekali doang gitu ya, dua kali tiga kali nggak gitu. Mungkin juga kamu upload terus-terusan kan gitu. Nah jadi ya paling itu juga story doang gitu ya, dan ini yang sering membuat kita banyak membuat kita ataupun banyak orang itu nggak sadar gitu ya, membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu ya. Kenapa hidup dia seru ya, kenapa dia punya banyak teman ya, kenapa aku ngerasa sendirian ya gitu. Padahal yang kita lihat semua hanyalah potongan terbaik dari kisah hidup seseorang gitu teman Pro 2. Kita nggak tahu gimana buruknya, kita nggak tahu, tapi kan berbeda dengan pertemanan yang memang kita mengenal dia secara langsung, terus juga sering ketemu, terus juga ya memang teman, dan benar-benar teman lah ibaratnya, teman di real di dunia nyata lah ibaratnya gitu teman Pro 2, bukan di dunia maya gitu ya. Jadi kayak ya udah kita tahu sifat, watak, karakternya, terus juga kita bisa ngelihat muka dia kan kalau lagi murung dan segala macam ekspresi dia gitu. Nah ini yang membedakan gitu sebenarnya teman Pro 2. Kadang-kadang menjadi jebakan juga untuk kita ya, ketika memang kita ngerasa kayak udah deket banget dengan seseorang ketika kita berteman dengan dia melalui media sosial gitu teman Pro 2. Nah ini menjadi perhatian kita sama-sama nih tahun Pro 2 kayak gitu ya.
Karena ya dari sini tuh muncul banyak efek teman pro 2 gitu ya. Banyak yang ketipu ya, banyak yang juga jadi korban pelecehan kayak gitu, banyak juga. Ya pada intinya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan kayak gitu ya. Nah, berawal dari sini ini tadi gitu ya. Kita ngerasa kayaknya udah kenal banget gitu sama orang tersebut, padahal ya belum tentu gitu kan, kita nggak tahu dia siapa. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita sama-sama nih teman pro 2 sebagai generasi muda pastinya gitu ya, supaya kedepannya nanti lebih kita sebagai generasi muda nih bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial gitu teman pro 2. Dan juga semoga hal-hal yang seperti yang saya sebutin tadi, misalnya penipuan, pemerasan, pelecehan dan segala macamnya itu enggak terjadi lagi di media sosial gitu teman pro 2. Karena emang ruangnya sangat luas banget dan fleksibel banget, enggak terbatas antara ruang dan waktu gitu ya. Dan juga banyak banget orang-orang yang menggunakan gitu ya, menggunakan ya mereka mungkin enggak pakai kepribadian asli mereka gitu teman pro 2 di media sosial ini gitu. Nah, seakan-akan dia baik banget gitu. Seakan-akan dia peduli sama kamu, terus juga seakan-akan dia nolongin kamu. Itu awal-awalnya aja gitu. Siapa tahu nanti kedepannya bisa berbalik teman pro 2. Jadi pada intinya kalau kamu memang mau berteman di media sosial, boleh-boleh aja. Ya, tapi pastikan gitu. Pastikan ini kamu kenal latar belakangnya, kamu tahu orangnya gitu. Kalaupun misalnya kamu ketemu orang dari komen misalnya atau dari apalah gitu. Let's say kita bilang mungkin dari ya, sekarang kan kita banyak banget postingan-postingan yang beribu-ribu komennya gitu teman bro dua ya. Kadang-kadang kita enggak tahu kan siapa-siapa aja gitu yang komen, terus juga kita kadang-kadang mungkin mengemukakan pendapat kita gitu di komen itu. Terus kayak ada yang sejalan dan sependapat aja gitu. Nah, terus saling-saling komen dan akhirnya follow-followan teman bro dua. Nah, jadi kalau yang dari kayak gitu tuh kita harus pastiin dulu orangnya seperti apa gitu teman bro dua. Pastikan juga sampai kita benar-benar paham orang ini teman bro dua gitu, baru kalau mau menuju ke ranah-ranah yang pribadi dan segala macamnya itu nanti dulu deh gitu. Jangan langsung cepat mudah percaya gitu teman bro dua. Jadi pada intinya harus menjadi perhatian kita sama-sama lah gitu. Nah ya teman bro dua, itu dia. Itu dia apa? Itu dia maksudnya perbedaannya gitu ya. Kalau kita ngomongin pertemanan zaman dulu itu ya dengan era sekarang ini kayak gitu. Karena kalau kita bilang juga era sekarang ini banyak negatifnya, ya enggak juga sih sebenarnya, banyak juga positifnya teman pro 2. Jadi pada intinya ini semua balik ke diri kita masing-masing gitu ya. Gimana sih kita bisa memanage ya? Gimana sih kita bisa ya seperti itu tadi, jangan kita yang diperbudak oleh media sosial, maka media sosialnya yang harus kita gunakan sebagai alat mempermudah kita gitu teman pro 2. So ya teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya ya, bakal balik lagi dan kayaknya obrolan ini masih berlanjut dan semakin dalam lagi teman pro 2 di Jaga Malam pastinya ya. Jangan galau malam-malam teman pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika, SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat

nikmat karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki, dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Lok Semawe menghadirkan info Pradua. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia milik pemerintah Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia, Dr. Abdul Mukti saat di konferensi RRI pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin menyebutkan, meskipun ada penyesuaian peraturan gubernur tentang jaminan kesehatan, dirinya memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Pemberlakuan peraturan gubernur ya JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Umum Cutmutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Kita beralih ke informasi berikutnya, Puskesmas Mongedong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak melalui program Puskesmas Ramah Anak yang kini menjadi salah satu percontohan di Aceh. Pelayanan tersebut dihadirkan guna menciptakan suasana nyaman, aman, dan juga menyenangkan bagi anak saat berobat. Berbagai inovasi dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu fasilitas unggulan yang tersedia adalah ruang bermain anak yang dilengkapi aneka mainan edukatif. Selain itu, tersedia pula pojok baca yang berisi buku cerita dan bacaan edukatif bagi anak-anak. Fasilitas ini diharapkan mampu menumbuhkan minat baca sekaligus mengurangi rasa bosan saat berada di lingkungan puskesmas. Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, mengatakan bahwa program Ramah Anak merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan juga berkualitas kepada masyarakat. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya.

lagu dari Nyamahal ini dengan Putar Waktu ya, yang lagi kamu dengar itu memperdua tepat di jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semua di pagi hari ini. Yang tadi pas aku ke kantor tuh memperdua gerimis ya, gerimis melanda kota Loksemawe di pagi hari ini. Semoga pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan kekuatan untuk kita semua, dan selalu tanamkan rasa hati yang damai, rasa hati yang positif, rasa hati yang kita yakin semuanya bisa kita lewati untuk hari ini. Jadi seperti kataku teman perdua, gak melulu tentang kesempurnaan ya, tapi setidaknya kamu sudah bisa sejauh ini, itu udah hebat banget sih teman perdua. Jadi semoga kamu bisa terus semangat dan bisa bertahan dengan situasi apapun. Jadi di program Sepada ini akan terus berlanjut sampai jam 9 teman perdua ya. Jadi bareng Dika terus. Kita dengerin lagu Gia Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Lagu ini untuk kamu ya teman perdua, karena sudah bisa bertahan sejauh ini dengan apapun yang dengan dihantam badai dan juga mungkin lebih dari badai ya. Jadi semoga kita bisa terus semangat teman perdua.

37 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pradua di hari Selasa 12 Mei 2026. Hari ini juga kamu juga sudah mempunyai aktivitas masing-masing. Mungkin hari ini kamu mau ke kampus ya. Mau kejar deadline karena beberapa hari lagi juga akan libur cuti juga teman Pradua ya. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu mau. Jadi hari ini kamu harus semangat pagi nih ya, walaupun agak rada-rada ngantuk tapi harus tetap semangat ya. Karena memang teman Pradua, kalau misalkan bukan dari diri kita sendiri ya, yang ya minimal memberikan semangat lah untuk diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Jadi semoga yang paginya ini udah bangun dari tidur, kamu juga sudah siap-siap gitu ya. Terus jangan lupa sarapan ya. Jadi ubah pikiran kamu, kalau misalkan pagi hari belum kena kopi kayaknya gak semangat ya. Tapi sebenarnya semangat itu bukan dari kopinya sih teman Pradua, tapi dari apa yang kita pikirkan. Jadi semoga yang tersirat dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang baik. Selamat pagi untuk kamu semua yang lagi buru-buru ngantar anak. Waduh, ibu-ibu jam segini hebat banget sih ya. Ibu-ibu, ayah-ayah gitu ya. Semua hebat ya. Di pagi hari ini mereka sangat bekerja keras untuk memilih dan memilah salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Jadi semoga kita sebagai anak juga harus semangat untuk ke sekolah ya. Selamat pagi dan terus bersama Dika di sini di Radio Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.